0: Rantaian di dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana, MA, mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda, MSc, mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
4: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini.

0: Menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
1: Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai, perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
3: Yeah.
2: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri, gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
4: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
4: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
5: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
8: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati, mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Baik, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kami akan sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini di Provinsi Riau, tepatnya hari Senin 5 Oktober tahun 2026. Untuk perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Riau, kami awali dari Kabupaten Kampar. Hari ini hujan ringan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Disusul dengan Indragiri Hulu dengan udara kabur dengan suhu 23 hingga 31 derajat. Bengkalis udara kabur dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Indragiri Hilir udara kabur. Kemudian Perlawan hujan ringan. Rokan Hulu hujan ringan. Rokan Hilir hujan ringan. Siak hujan ringan. Kuantan Singingi hujan ringan. Kepulauan Meranti udara kabur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kota Pekanbaru hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan terakhir Kota Dumai hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Baik, pendengar, masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di hari ini, pendengar. Di 5 Oktober tahun 2026 pukul 7:48 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami update kembali informasi untuk Anda di pagi hari ini. Kami kutip dari Antara, Israel serang lagi Gaza, tewaskan 5 warga Palestina. Ya, pendengar, di hari ini dari kabar berita Antara, serangan Israel di Gaza pada Sabtu 3 November menewaskan 5 warga Palestina termasuk 4 perempuan sejak gencatan senjata pada Oktober 2025. Sebanyak 1.445 warga Palestina tewas dan 5.072 lainnya terluka. Baik, dari laporan Fitrianti Sony Nurwati Suwanti dari kantor berita Antara.

0: Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana enggak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR di mana saja berada. Jumpa lagi kita di pagi hari ini dalam program Dialog Negeri Junjungan Menyapa di Lintas Bengkalis Pagi. Pendengar, untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober tahun 2026 bersama saya Syarizan Usman. Dan pendengar, untuk topik perbincangan kita dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa hari ini yaitu generasi muda cerdas, sehat, dan peduli kenali risiko HIV. Generasi muda merupakan aset penting bagi masa depan bangsa. Karena itu, menjaga kesehatan dan membekali diri dengan informasi yang benar menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang berkualitas. Salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah HIV. Kurangnya informasi yang dapat masih menimbulkan kesalahpahaman, stigma, bahkan membuat seseorang tidak menyadari adanya risiko penularan. Melalui tema generasi muda cerdas, sehat, dan peduli kenali risiko HIV, kita ingin mengajak generasi muda untuk lebih mengenal HIV, memahami cara penularan dan pencegahannya, serta berani mencari informasi dan layanan kesehatan yang tepat. Lebih dari sekedar mengetahui risikonya, menjadi generasi muda yang peduli berarti mampu menjaga diri menghadapi pelaku berisiko serta tidak memberikan stigma dan diskriminasi kepada orang yang hidup dengan HIV. Ya pendengar, untuk membahas tema lebih jauh telah hadir bersama kita narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Ketua BEM Politeknik Negeri Bengkalis. Kita sapa Bapak Irawadi SKM MH. Beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh.

0: melalui WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita akan ke Pak Irwadi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
1: Kesehatan.
0: Oh iya, salah. Iya, salah ya,
1: maaf. Lu sarapan pagi ya.
0: Iya, baik. Pak, bisa dijelaskan Pak secara sederhana apa itu HIV dan AIDS serta apa perbedaan keduanya, Pak?
1: Iya. Yeah.
0: Perbedaannya.
1: Jadi kan kata dua kata itu kan sering disandingkan tuh.
0: Betul,
1: HIV
0: Pak.
1: Dan AIDS.
0: Iya. Yeah.
1: HIV AIDS ya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi yang dikatakan HIV itu ada apanya, penyebabnya, virusnya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi human immunodeficiency ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi HIV itu virusnya. Sedangkan AIDS itu adalah gejala yang muncul diakibatkan oleh kerusakan sel darah putih ya, yang dirusak oleh virus HIV tersebut gitu. Jadi dia makanya orang yang HIV disambingkan dengan AIDS karena ada gejalanya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi penyakit ini memang disebabkan oleh virus ya. Virus yang menyerang sel darah putih kita gitu.
0: Jadi HIV itu virus, AIDS-nya apa penyakitnya?
1: Ah, kumpulan gejala diakibatkan oleh penurunan daya tahan tubuhnya. Gitu.
0: Baik, baik. Mengapa ini isu HIV ini penting, Pak, dibicarakan di kalangan generasi muda, khususnya di Kabupaten Bengkalis, Pak?
1: Ya, jadi kan kasus HIV ini yang trennya agak berubah dia, trennya berubah dari apa? Jadi jumlah kasus kita yang untuk tahun ini saja ya, Januari sampai September itu ada kita temukan, itu baru kita temukan ya, baru kita temukan sebanyak 52 kasus ya.
0: Yeah.
1: 52 kasus. Ya. Kalau di total kan kasus kita banyak, ada 320 kasus ya satu kabupaten ya. Jadi yang kekuatan kami itu sekarang itu adalah ada perubahan tren dari kasus tersebut gitu. Kalau dulu kalau kami itu kalau untuk kasus HIV itu kami lebih banyak arahnya ke tempat-tempat apa lokalisasi ya, yeah. Terus barbar apa itu gitu.
0: Yeah.
1: Nah itu yang dulu kami sering jadi target kami untuk mencapai target-target pemeriksaan kasus gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi seiring dengan waktu itu tren itu berubah gitu. Yeah. Tren itu berubah dan dulunya kasus-kasus HIV itu banyak dihidap oleh orang pekerja tersebut ya, tapi yeah. Sekarang tuh arahnya berubah gitu. Perubahan gejala, perubahan kasus itu arahnya banyak ke arah anak-anak muda gitu ya. Anak muda itu yang jadi kekuatan kita gitu, kekuatan kita kan. Malah beberapa bulan lalu kita melakukan pemeriksaan ya anak-anak yang masih muda gitu, yang kita khawatir sekali gitu ini. Ada perubahan tren ini membuat kita agak gelisah gitu kan. Sumatera kita kan punya anak-anak ya, anak-anak generasi penerus bangsa ini yang perlu kita lindungi kan. Mereka lah nanti akan menggantikan kita nanti dalam dalam ya di Indonesia ini gitu. Mereka yang ujung tombak kita untuk melanjutkan Indonesia lebih baik lagi gitu kan.
0: Betul,
1: ini jadi khawatiran kita dalam apa, dalam menyikapi kasus-kasus yang ada perubahan tren tersebut gitu, itu
0: baik,
1: jadinya.
0: Baik, baik. Dan sejauh ini kondisi dan perhatian pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap persoalan HIV ini seperti apa, Pak?
1: Nah, ini apa yang perlu kita bahas betulnya?
0: Ya.
1: Jadi kan kalau kami ini kan orang kesehatan ya.
0: Betul.
1: Kalau kami itu dia berkesehatan tuh, gimana kami menemukan kasus itu, ya? Menemukan kasus itu di populasi-populasi kunci gitu. Populasi kunci itu ya mereka-mereka yang berisiko tertularnya penyakit ini gitu. Itu kita fokus kita untuk lakukan pemeriksaan ya. Dan pemeriksaan itu tidak juga bisa kita ambil gitu, nggak bisa gitu. Kita tangkap orang kita periksa nggak bisa gitu.
0: Yeah.
1: Dia harus melalui izin dulu gitu ya. Jadi orang itu secara sukarela dia mau memeriksakan diri gitu. Dia merasa pernah melakukan perilaku berisiko.
0: Yeah.
1: Itu yang kita target kita untuk dia segera memeriksakan kesehatannya gitu kan, kita cek kesehatannya.
0: Baik, baik.
1: Nah itu yang apa, ada kendala sedikit di HIV ini gitu dia. Dia tak bisa langsung, orang dipaksa periksa, tak mau dia.
0: Betul,
1: orang ya. Tak mau periksa, tak bisa kita periksa. Yeah. HAM larinya gitu.
0: Iya, yeah,
1: nah, tapi kan kasus-kasus ini ternyata meningkat gitu kan, ada gitu. Berarti orang-orang yang sadar dirinya pernah melakukan perilaku berisiko kan,
0: yeah.
1: diperiksa ternyata positif.

0: Nah, ini yang tren ini jadi masalah gitu. Kalau kami orang kesehatan memang fokusnya ke sana gitu untuk pemeriksaan. Tapi untuk apa? Untuk lebih lanjut itu gimana masyarakat itu bisa paham tentang HIV ini, ya, kemudian dia mencegah berperilaku berisiko itu, itu butuh multisektor gitu. Multisektor yang banyak yang terlibat situ. Bisa di dinas pendidikan ya, dinas apa, Kementerian Agama.
1: Baik.
0: Kemudian para pelajar mahasiswa gitu ya. Ya. Mereka juga berperan aktif gitu gimana untuk mensosialisasikan ini kepada sosial media gitu, sebaya dia sehingga mereka tahu ilmunya, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang berisiko untuk tertular penyakit HIV ini gitu.
1: Baik.
0: Aparat itu harus bergerak semua gitu. Kalau kami sendiri hanya kesehatan, kami fokus pada mencari kasusnya, kita obati, dia tidak menyebar gitu. Tapi untuk perilaku masyarakat ini, itu butuh kerjasama semua sektor agar bisa kasus ini bisa kita redam gitu kan, tidak banyak bertambah gitu.
1: Kira
0: itu yang apa?
1: Jadi seandainya nih Pak, kita mau periksa nih Pak, itu seperti apa prosedurnya? Mungkin ke dinas kesehatan atau ke puskesmas itu seperti apa Pak?
0: Kita,
1: ini mandiri Pak, mandiri. Mungkin ingin mengetahui.
0: Betul betul. Ya. Jadi kan untuk itu kita kita membuka semua seluruh pelayanan, seluruh fasilitas kesehatan itu untuk pelayanan pemeriksaan ini. Semua OPD puskesmas.
1: Ya.
0: Kami sudah sebarkan gitu, alatnya, regensianya, semuanya ada di seluruh puskesmas. Tenaga juga sudah kita latih.
1: Baik.
0: Gimana tenaga itu nanti dia cara pemeriksaan, kemudian orang yang sudah positif terdeteksi virus HIV dalam tubuhnya, itu kita ada teknik tersendiri gitu.
1: Baik.
0: Itu sudah terlatih semua tenaga kita itu. Gimana orang yang orang yang sakit terdiagnosa HIV itu dia mau minum obat gitu kan. Tugas kami itu gimana dia mau minum obat, sehingga saat dia sudah minum obat, nah, dia gimana dia berperilaku untuk kawan-kawannya yang lain gitu kan. Dia harus membatasi dirinya kan, karena kalau dia melakukan lagi untuk tutup orang, dia akan menularkan pada orang lain. Nah, ini yang perlu tugas kami untuk untuk mengkonseling orang-orang yang sudah terdeteksi itu agar dia tidak menyebarkan ke orang lain. Itu tugas kami itu.
1: Jadi di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkalis itu sudah kita bisa
0: sudah sana, ya? Bisa gitu. Jadi kita datang itu orang nggak tahu.
1: Iya,
0: pasti tidak akan tahu gitu.
1: Karena
0: orang kita rahasiakan.
1: Ya, jadi kita ke sana ketemu siapa dulu nih Pak ya, kalau kita mau kan itu kan agak sedikit pribadi itu ya, kalau
0: kita ada tuh apanya.
1: Ada.
0: Datang puskesmas saya mau cek HIV gitu ya,
1: betul.
0: Nanti akan diarahkan ke poli kita gitu kan.
1: Nah,
0: di situ kan di poli itu juga tidak khusus HIV ya, tapi kan bisa pemeriksaan lain gitu ya. Nah, sehingga orang tak akan tahu itu dia akan periksa itu. Kami jamin lah kalau orang yang positif itu dia tidak akan, orang lain tidak akan tahu gitu.
1: Baik.
0: Saya tahu di kantor juga ada juga di kantor kan. Orang kantor nggak tahu, dia duduk biasa aja. Yang tahu tuh kami gitu ya, yang khusus menginput data itu. Data pun kami tak berani juga menulis namanya secara utuh, tapi inisial saja gitu. Sehingga orang baca data pun tak akan bisa ketahuan.
1: Baik.
0: Nah gitu.
1: Baik. Ya, berikut itu nih pemaparan dari Pak Irwadi ya, mungkin yang ingin nanti bertanya di 0823 8836 4742. Kita ke Saudara Dova. Dari sudut pandang mahasiswa, bagaimana teman-teman muda melihat isu HIV ini? Apakah masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dova dari BEM Politeknik Bengkalis.
1: Ya.
2: Menurut kami generasi muda, HIV terutama di kesehatan itu merupakan ilmu yang perlu kita ketahui bersama. Mulai dari resikonya, mulai dari jalur penularannya bagaimana aja, itu sangat-sangat perlu kita ketahui, terutama kami mahasiswa generasi muda. Cuman ya, satu PR kita, stigma akan hal itu sangat-sangat buruk Pak.
0: Ya betul.
2: Ya contohlah saja, HIV itu sebenarnya kan penularannya mulai dari darah, terus bisa jadi dari jarum suntik yang tidak steril. Enggak, jadi jalur penularannya itu enggak cuman dari pergaulan bebas yang tadi. Cuman stigma dari masyarakat kita, ketika ada kerabat atau orang kenal kita yang kena HIV, ya diskriminasi yang kita buat, yang kita camkan pada dia itu ya pergaulan bebas tadi. Nah, hal itulah yang membuat, saya rasa membuat si korban tadi kurang percaya diri dan tidak ingin bukan sekedar untuk melaporkan atau mengecek kesehatan, yeah, buat ke orang lain aja saya rasa bakal ragu, karena diskriminasi tersebut.
1: Yeah.
2: Jadi saya rasa termasuk peran kami juga dalam mensosialisasikan itu, dalam menginformasikan hal itu tentang ilmu-ilmu seperti itu, saya rasa begitu.
1: Ya, jadi biarpun mereka ini tidak melakukan hal yang diduga seperti itu, tapi mengarahnya ke situ semuanya kalau ya, orang mengetahui kalau sudah terjangkit hal seperti itu ya Pak ya. Tapi ini bagaimana nih tantangan terbesar generasi muda ada membicarakan kesehatan reproduksi dan HIV ini secara terbuka, tetapi tetap bertanggung jawab. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mensosialisasikan kepada kawan-kawan mahasiswa ini, saudara di apa? Dova.
2: Dova.
1: Ya.
2: Mungkin tantangan terbesar kami yaitu kami terbatas juga, nggak bisa kami tanyain satu-satu contoh mahasiswa kami.
1: Ya.
2: Nggak bisa kayak bapak juga, nggak bisa kami tanya satu-satu. Cuman yang paling bisa kami lakukan, bisa kami minimalisir, ya mulai dari itu, dari organisasi kemahasiswaan tadi, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang dimana itu bukan hanya sekedar untuk kepemimpinan, bukan sekedar buat event, di situ kita bisa memberikan pengetahuan tentang hal ini juga. Dan contohlah di kampus kami sendiri, itu di setiap jurusan itu kan mempunyai ormawa atau himpunan masing-masing. Nah dari situ mereka, contohnya mereka ada divisi kaderisasi namanya. Kalau di perusahaan itu seperti human research, PRD. Dan itu yang bakal mengatur hal itu semua, yang bakal ya membentengi lah dari hal-hal yang buruk tadi, mulai dari pergaulan bebas sampai narkoba segala macam. Itu dari hal itu aja udah kami minimalisir. Jadi rasa kami itu, cuman ya perlu, itu nggak berhenti di kami aja, itu perlu kerjasama antara mahasiswa, pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi hal ini.
1: Baik, baik, baik. Ini seandainya ya, seandainya jika ada teman-teman dari Dova atau teman-teman dari daerah lain ya, mungkin yang berteman dengan Dova, diketahui hidup dengan HIV, bagaimana seharusnya mahasiswa bersikap?
2: Nah, ini sangat penting saya kan. Ya, karena kembali lagi stigma buruk ini tadi.
0: Stigma ya.
2: Ya, pertama jelas kita jangan panik. Dan yang kedua jangan langsung menghakimi.
1: Iya.
2: Karena kembali lagi tergantung sih, nggak semua orang tahu akan jalur penularan ini dari mana aja. Mungkin orang awamnya memandangnya itu hanya dari pergaulan bebas. Nah itu yang kedua, jelas jangan menghakimi. Yang kedua, jelas kita harus mendorong mereka, membantu mereka untuk mengkonsultasikan atau langsung memeriksakan dirinya terkait penyakitnya tadi. Jadi ya gini, kalau niat jahatnya pun mereka mau menularkan ke orang lain, nggak semudah itu juga. Sekedar berjabat tangan atau sekedar memeluk itu enggak bisa menularkan.
0: Ya, betul.
2: Jadi saya rasa ilmu-ilmu seperti itu perlu kita sebarluaskan, perlu kita mantapkan lagi di tingkat masyarakat dan mahasiswa, sehingga diskriminasi ini tidak terjadi lagi. Jadi saya rasa itu mendorong orang-orang yang terkena ini untuk melapor atau mengecek kesehatannya, itu menjadi PR utama kita.
1: Baik, satu pertanyaan lagi nih Pak, apa sama Dedo Pak? Apakah mahasiswa merasa cukup mendapatkan informasi mengenai HIV dari kampus atau masih membutuhkan edukasi tambahan?
2: Sejauh ini saya sebagai mahasiswa kurang lebih 2 tahun lebih. Udah beberapa kali diundang dan ikut kegiatan dari Dinas Kesehatan dan beberapa instansi lainnya terkait HIV, saya rasa udah sering, udah cukup. Cuman kembali lagi perlu kita mantapkan lagi, entah dari sosial media atau perlu kita buat kelas-kelasnya, konselingnya. Jadi saya rasa perlu tingkatin sedikit lah.
1: Baik, berarti perlu ya ditingkatkan lagi. Ya pendengar, buat Anda yang baru saja menyimak siaran kami di 90,7 MHz, kami bincang-bincang hari ini dengan topik kita, generasi muda cerdas, sehat dan peduli, kenali resiko HIV. Yang ingin bertanya langsung di 0823 8836 4742, kita buka talian untuk Anda ingin bertanya seperti apa dan juga ingin memberi masukan seperti apa, bisa bergabung bersama kami di 0823 8836 4742. Kembali ke Pak Irawadi, Dinas Kesehatan melihat peran kampus dan organisasi mahasiswa sebagai mitra dalam pencegahan HIV ini.
0: Jadi kita tahun berapa kemarin tuh ya? Kita untuk peringatan AIDS dunia tuh memang Yang kemarin kita laksanakan di anu di Poltek malah.
1: Di Poltek.
0: Di Poltek ya. Memang apa betul kata Pak Dipa tadi, katanya Mas Dipa tadi katanya gini, memang stigma itu susah kita untuk menghilang ya. Kita belum di Indonesia, kita belum sulit belum bisa untuk membuka data-data itu ke publik ya. Beda dengan Thailand ya. Thailand itu mereka tuh sudah bisa membuka itu ke publik karena stigma masyarakat sudah bisa ditekan gitu kan. Orang pun biasa aja. Saya orang dengan HIV itu ada labelnya, label di namanya gitu. Sehingga orang untuk bisa bersosialisasi itu biasa saja gitu. Di kita ini sulit ya, kita ini sulit, masih sulit. Walaupun kita berikan pengetahuan yang apa, yang pas gitu ya, kepada seseorang itu, dia kan punya keluarganya, punya keluarga ya, punya orang tua, punya adik ya. Dan semua itu sulit, tidak bisa kita pahamkan gitu. Berapa ribu orang mahasiswa, berapa ribu orang ibu rumah tangga misalnya kan. Kan sulit memahamkan orang itu, sulit-sulit ya. Nah itu dia. Jadi stigma itu untuk Indonesia kita belum apa, belum bisa untuk membuka data itu gitu. Nah tapi kita terus memberikan edukasi-edukasi itu agar masyarakat paham betul lah gitu, itu apa, gimana HIV ya. HIV itu dia hanya bisa menular melalui kontak darah ya. Contoh jarum suntik ya. Kalau untuk rumah sakit, kita sudah safety itu. Rumah sakit itu tak boleh jarum suntik digunakan dua kali, tak boleh. Kalau dulu kan jarum suntik kan dicuci di rebus apa di dia bersihkan gitu ya, berpakai lagi untuk orang lain ya. Kan tak boleh lagi satu kali untuk satu aja gitu. Sehingga untuk penularan HIV di rumah sakit ya, di tenaga kesehatan itu sangat kecil betul, tidak mungkin terjadi gitu ya. Di transfusi darah ya, transfusi darah itu serinya banyak apanya, step-stepnya, step-stepnya agar orang yang mendapat darah nanti dia tidak akan tertular HIV ya, step-nya. Itu celah itu dah kita tutup untuk bisa tertular ya. Tinggal lagi untuk masyarakat kita pahamkan bahwa HIV itu tidak bisa bersalaman gitu, berpelukan ya. Atau ya berpelukan tak bisa, atau kita makan sama dengan apanya, dengan alat makannya itu tidak, bersentuhan juga tidak bisa menularkan gitu. Nah, dia spesifik ya.
1: Termasuk pakaian Pak ya?
0: Nggak bisa. Nah, kalau misalnya itu bisa lah, itu banyak kali orang kena HIV kan, susah. Ya kan? Baik. Nah, itulah Tuhan Allah SWT itu memberikan itu, memberikan cara menularnya spesifik gitu. Udah harus kontak darah. Baik. Ya, kontak darah, jarum suntik dan sebagainya. Atau berhubungan seks, ya kan? Mengapa menjadi ini stigma yang berat ya? Kenapa? Karena orang berhubungan seks itu pasti hubung kelamin itu dia membuat luka juga situ, membuat luka. Lagipun dia virus HIV itu banyak di sana gitu, menumpuk di sana, darah numpuk di sana, sehingga orang tuh mudah tertular. Jarum suntik juga ada kontak darah, orang lain dia akan nular gitu. Baik. Tapi kalau hal lain tidak akan nular, pokoknya minum air sampah atau gelas pun tidak masalah gitu.
1: Baik.
0: Jadi di ini stigma ini membuat itu kena awal kasusnya dari sana gitu. Sekarang udah bergeser dah kan gitu ya. Nah gimana sekarang ini kami itu berusaha nanti membuat apa ini peringatan hari AIDS dunia itu di kampus-kampus ya. Dan dulu kita ada di Poltek, nanti tahun depan tahun ini mungkin kita celaksanakan di apa, di IAIN ya. Itu jadi dia kalangan generasi muda ini tersentuh tentang tentang materi tentang HIV itu ya. Baik, memang di media banyak di sosial banyak tentang HIV. Cuma biasanya orang langsung harus ilmunya langsung rapat gitu ya. Nah, cuma ini peran-peran apa Kementerian Agama perlu ya, ini pendidikan ya. Ini yang perlu kita apa kan, perlu bersama-sama agar masyarakat paham tentang penurunan HIV ini, dan stigma ini pelan-pelan kita akan putuskan gitu, sehingga nanti tersaat nanti mungkin kasus HIV di Indonesia bisa kita open data kita open, tapi kita siap dulu, kita belum siap. Sekarang kita bukanya ada kawan sebelah awak takut walaupun kita tahu jalan dulu tak bisa nular begitu ya, tapi pandangan manusia itu, image pikiran itu tak bisa, ini sulit kita buang gitu kan. Nah, kami orang kesehatan aja lah susah gitu kan, apa gimana masyarakat yang belum paham itu kan.
1: Baik Pak, tahan dulu Pak, kita sambut nih yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini sama Bapak apa nih Pak?
1: Pak Irwadi dari Dinas Kesehatan.
3: Pak Irwadi, Dinas Kesehatan. Pak Irwadi, satu lagi
1: sama adik-adik mahasiswa kita BM Politeknik Bengkalis.
3: Politeknik, ya, ya. Ini Suhaimi dari Jalan Bantan.
1: Baik, Pak Suhaimi. Apa
3: ya, menanya masalah sakit AIDS.
1: Ya, silakan.
3: AIDS itu menular ke bapak jadi menular. Yang saya tanya, kalau itu ciri-ciri orang penyakit AIDS itu, tolong jelaskan. Kemudian mak cakap kalau ibu si apa isteri itu kena, apakah keturunan anak itu kena juga nanti? Sampai ke suaminya, apakah kena juga?
0: Iya, iya, betul, betul.
3: Ah, terima kasih sebelumnya, tolong tu supaya masyarakat tahu. Baik. Jadi mana gejala sakit itu, apa gejalanya?
1: Baik.
3: Kemudian isteri tadi kalau dah kena anak, dia anak anak apa kena juga?
1: Baik.
3: Terima kasih sebelum. Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkalis, Pak. Pertanyaannya ciri-ciri menderita yang mengidap HIV, dan satu lagi jika ibu hamil, apakah anak yang dikandungnya nanti pemarikan apakah ikut kena dampak HIV dan suaminya juga, Pak.
0: Jadi kan pengetahuan ini dia terus berkembang ya.
1: Yeah.
0: Kalau dulu dia kita susah untuk ada kena HIV ya, susah kita untuk ininya. Sekarang teknologi juga berkembang gitu ya. Jadi HIV itu ya, yang virus itu dia tuh menyerang sel darah putih gitu. Kita ketahui sel darah putih itu kan fungsinya kan untuk ini, untuk pertahanan tubuh. Ya. Jadi orang meninggal bukan karena virus HIV-nya, tapi orang meninggal, orang sakit, timbul gejala AIDS itu ya, disebabkan oleh penurunan sel darah putih tadi gitu. Sehingga semua penyakit itu mudah masuk. Mudah masuknya gitu. Yang paling spesifik penyakit itu adalah penyakit paru-paru katanya. Kenapa? Kita paru-paru itu kan semua oksigen itu masuk. Disaring semuanya. Bakteri semua ada di dinding kita, dia akan masuk ke saluran pernapasan. Maka gejala pertama yang sering muncul di saat orang HIV itu adalah gangguan pernapasan ya. Kemudian juga mulut. Mulut itu kan semua makanan masuk ya, rosariawan, jamur mulutnya gitu, penyakit TBC paru, bronko pneumonia sebagainya, penyakit paru-paru yang sering muncul. Nah, dan penyakit kulit. Nah, kulit ini kan kita terpapar terus dengan tanah, dengan apa sebagainya, itu yang sering muncul gitu. Yang sering gejala muncul yang terjadi orang di saat orang menurunnya sel darah di dalam tubuhnya gitu. Cuma tak bisa kita ponis itu, misalnya nampak orang sariawan mulutnya sampai orang TBC paru,
1: jangan
0: kakek kulit lah kena HIV ini, tak bisa, susah kita ini. Ada tak bisa kita tebak kan, nampak kawan di kampus kan penyakit TB atau penyakit kulit kan, sariawan mulutnya kan paru-paru, ini kena HIV ini, tak bisa. Tak bisa, bisa jika orang kena memang kena penyakit bakteri itu kan. Nah itu, jadi dia harus dengan pemisahan apa, pemisahan darah juga kita lihat. Kemudian seseorang yang sudah dalam tubuhnya virus HIV, ada obatnya sekarang, obatnya antivirus ya, buat ARV, obat antivirus ya. Obat antivirus sekarang ini canggih dia. Di saat orang dalam tubuhnya ada virus HIV, makan obat virus ini, virus itu tidak berkembang lagi, stagnan dia, dia tak mati. Itu masalahnya. Maka HIV ini jadi agak rumit dia, karena virus tidak mati dia, dia stagnan, dia tidak berkembang, dia hanya stagnan aja dalam tubuh kita, sehingga di stagnan, dia tidak berkembang ya, imun orang akan meningkat juga gitu, sehingga dia tidak mudah terkena penyakit gejala-gejala disebabkan oleh penurunan apa tadi gitu. Nah, ini yang jadi apa, obat virus kan, cuma syaratnya dia harus minum obat gitu. Maka kalau kami ada kasus HIV itu orang positif, kami counseling dia bagaimana caranya kami itu agar dia minum obat. Nah, itu penting loh. Nah, kalau dia ada apa-apa tuh, kalau misalnya dia udah punya perilaku, misalnya perilaku seks bebas gitu kan, kesulit untuk berantas tuh, ya kan? Orang sudah melakukan itu, dia merasa itu menyenangkan bagi dia kan, sulit untuk mencegah dia kan. Nah, kalau terpaksa juga untuk melakukan itu, gunakanlah kondom. Atau kami kondom itu kan bukan berarti melegalkan kondom, bukan. Orang yang sudah positif, dia tak bisa lagi untuk menahan dirinya, ya kan? Nah, gunakanlah kondom. Makan obat tiap hari. Bukan kami menganjurkan, bukan. Ini salah, takut salah persepsi kayak gitu ya. Kemudian kebanyakan kasus ibu rumah tangga. Nah, kasus ibu rumah tangga itu bapaknya di luar. Bapaknya mungkin entah apa di luar, jajan di luar dan sebagainya, pulang ke rumah. kena lah anaknya, kena lah ibunya.
1: Yeah.
0: Ibunya lah hamil pula, gitu yeah. kan? Susu ini bisa nular ke anak.
1: Ke janin ya, Pak.
0: Iya. Jadi kami ada program juga bagi ibu hamil yang menderita HIV, ya. Itu kita programkan.
1: Yeah.
0: Dia punya anak, sesama kena HIV misalnya kena punya anak, kita programkan. Hmm. Kita programkan cara gimana agar anaknya nanti dia lahir anaknya tidak ada virusnya ini. Gitu. Karena stagnan virus ini, akhirnya harus makan obat. Kita dampingi terus tuh, cek darahnya terusnya per 3 bulan cek darahnya sampai anak ini lahir gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu kita bisa programkan sehingga dia anak itu bisa normal lahirnya gitu. Betul, HIV ini tidak begitu berbahaya lah, tapi gini, kalau udah kena itu susah-susah untuk dihilangkan virus itu gitu.
1: Jadi memang tidak bisa sembuh sama
0: seperti selama ini tak ada yang sembuh itu ya. Cuma stagnan virusnya dalam tubuhnya gitu. Maka kita bebas saja. Dia orang HIV ini dia biasa aktivitas sama kita, olahraga seperti biasa gitu, seperti biasa gitu. Karena dia mungkin syarat dia minum obat tiap hari. Kalau tak minum obat, muncul lagi gejala penyakit. Susah itu tuh.
1: Jadi gini Pak, tadi kan ada minum obat setiap hari ini Pak.
0: Yeah, yeah.
1: Ini obatnya apakah disediakan oleh pemerintah atau memang nanti harus kita beli? Terus seperti apa?
0: Yeah.
1: Ini bisa disampaikan.
0: Nah, inilah maka program HIV ini menjadi besar biayanya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, jadi kita besar biayanya. Kenapa? Karena obat itu mahal loh, antivirus itu.
1: Oh.
0: Makan setiap hari seumur hidup. Ya, obat ini untuk ini kita gratis ya, gratis. Kita ada. Nah, kita obat tidak beli, tapi obat kita dapat dari drop dari pusat, dari kementerian. Obatnya ready di seluruh puskesmas dan rumah sakit kita gitu di Tenggalis ini.
1: Baik, baik Pak. Apa langkah paling sederhana ini dapat dilakukan anak muda untuk melindungi dirinya dari resiko HIV ini Pak? Langkah sederhananya.
0: Langkah sederhananya tingkatkan apa? Tingkatkan aktivitas.
1: Yeah.
0: Aktivitas yang positif gitu. Jangan sempat dia itu ya berpikiran yang negatif lah gitu kan. Negatif. Wah, sering kumpul tuh bagus loh. Sering kumpul itu. Jangan dia suka menyendiri. Menyendiri itu lainnya. Nah, ya pilih-pilih kawan lah gitu. Nampak pilih-pilih kawan yang agak kurang pas gitu ya. Nah, maksudnya kita tetap bergaul tapi jangan ikut perilakunya gitu. Nah, ada kawan yang berperilaku misalnya yang dia perilaku yang bersiko itu termasuk satu LSL ya, laki suka laki gitu ya. Itu perilaku bersiko ya.
1: Nah,
0: tapi kalau bergaul biasa saja gitu. Tapi jangan kita mulai perlakunya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, perlu perlakulah yang positif, gitu kan? Nah, kita bergaul biasa saja gitu. Karena sulit untuk mencegah orang untuk tidak melakukan itu karena dia sudah terbentuk perlakunya gitu.
1: Baik.
0: Nah, bentengilah diri kita, mana yang belum pernah masuk dalam perlaku itu, cegahlah gitu.
1: Cegah.
0: Jangan melakukan perlaku demikian. Bergaul biasa. Tak bisa kita manusia bergaul, kita berkawan biasa berkawan. Tapi jangan melakukan perlaku bersiko gitu. Itu aja prinsipnya yang paling mudah kita untuk mencegahnya gitu.
1: Baik, terima kasih Pak. Kita ke Adik Dova ini. Menurut BEM Politik Bengkalis, bagaimana cara menyampaikan pesan untuk pencegahan HIV kepada mahasiswa agar tidak terasa menggurui atau menakut-nakuti? Cara menyampaikan pesan ya, mungkin ya untuk pencegahan kepada teman-teman mahasiswa agar tidak terasa menggurui atau menakut-nakuti, mungkin yang ada yang sudah kena juga nih mungkin ya. Itu
2: ya mungkin dari lingkup besarnya umumnya sendiri itu bisa dari kegiatan sosialisasi, seminar atau segala macamnya.
1: Yeah.
2: Untuk lingkup kecilnya khususnya sendiri ya itu mulai dari diri sendiri, dari kita sendiri dan lingkungan pertemanan, circle atau geng lah ibaratnya kan. Dan dari situ ya kembali lagi pengetahuan pendidikan atas hal ini harus kita tingkatkan. Ya mulai dari lingkup tongkrongan tadi is walaupun cuma ngerokok, cuma main game, tapi sikit banyaknya mereka ada bual tentang HIV ini tadi. Gejalanya cuma ini loh, jalur penyebarannya dari ini loh sebenarnya. Dan ya janganlah takut untuk melaporkan kalau emang betul-betul pernah atau terjangkit hal ini gitu. Ya mulai dari hal kecil itu aja harus kita lakukan sih Pak.
1: Baik. Seandainya lagi nih. Kita bicara seandainya ya, bukan fakta ya.
0: Kan nampak kan
1: ya, seandainya ya. Seandainya dari teman-teman Nova ya, ada yang mungkin tanda kutip ada informasi, ada
0: berperilaku berisiko lah,
1: iya, gitu ya, menyimpang gitu. Nah, macam mana ini untuk merangkul mereka ini untuk tidak lagi melakukan hal seperti itu?
2: Oh, oke. Okay. Ya. Untuk kasus itu tersebut, ya, ya udah kami minimalisir. Contohnya di kembali lagi ke kampus kami tadi, ya, kami ada divisi human resource atau kaderisasi tadi, ya emang perilaku perilaku menyimpang yang emang dari awal udah nampak kayak kelihatan nih, cowok tapi agak boti, cewek dengan cewek dekat tapi lewat batas tuh kan kelihatan tuh. Yeah, yang mulai dari situ, ya kami sendiri udah bakal ibaratnya kami bahasanya menudukkan, udah kami antisipasi dari situnya dulu, jangan sampai penyakitnya itu bukan ranah kami, tapi dari sisi pergaulannya udah kami minimalisir dari situ.
0: Nah, iya.
2: Dari situ sih.
1: Baik.
0: Tapi tak boleh kita diskriminasi. Jadi
1: ya. Ya, kita merangkul, Pak.
0: Masyarakatnya masih wadah berikut pengetahuan ya. Bergaul tetap gitu, tapi dengan berperilaku menyimpang itu aja gitu. Yang sudah berperilaku itu. Tak bisa kita apa lagi gini kan? Nah, tapi dia dianjurkan untuk bisa cek. Kami tak bisa karena kalau tak dicek, tak bisa ketahuan. Pokoknya yang ada merasa dirinya pernah berperilaku menyimpang, itu ceklah.
1: Wajib cek
0: darah, cek darah. Jangan khawatir, pokoknya itu penyakit ini tidak matikan, karena kalau makan obat dia akan stagnan, dia kan akan pengen takut gitu kan.
1: Ini tugas cek apa nanti?
0: Nah, karena gini, Pak, kita kemarin cek kita hari sedunia kesanakan di Poltek waktu itu kan. Udah itu kan untuk menggandeng orang agak banyak datang. Kami cek kesehatan gratis.
2: Tahu.
0: Ada gula darah, kolesterol, seluruh agak banyak periksa nih gitu tuh. Nah, ada buka satu lagi mejanya untuk pemeriksaan HIV. Kalau cek kolesterol, gula darah semua ini kan ramai. Di saat dimasuk ke cek apa?
1: HIV.
0: Sepi. Ini kan lagi ke situ. Padahal ini kan hanya untuk seleksi untuk apa aja? Untuk tes aja gitu. Nanti kalau ini ada misalnya ada apa? Dalam 3 seri ini ada yang positif, ada meragukan dia. Ini secara pribadi orang itu kita tarik. Orang lain tak akan tahu.
1: Okay.
0: Ini kan hanya misalnya karena probabilitas semuanya kita cek hanya pada satu dua orang nanti kita pelan-pelan secara individu itu ada nomor HP dan sebagainya kan. Orang lain tak akan tahu.
1: Baik.
0: Nah, sehingga inilah yang kita cegah nih, jangan sempat dia nyebar ke orang lain. Dia tahu dirinya positif, dia minum obat tiap hari. Berlakunya stop sampai situ. Nah, kalau terpaksa juga untuk melakukannya, tak bisa menahan diri, pakailah kondom.
1: Baik.
0: Nah, itu dulu kan kami ajak juga masalah kondom nih dari tenaga mal. Omong apa kondom dilegalkan? Dilegalkan bukan untuk ini orang yang tak tahan diri lagi, termasuk bapak-bapak yang tak tahan lagi di rumah kan, di rumah-rumah gitu kan. Tak tahan juga pakailah kondom gitu. Agar tak nular ke mak di rumah, istri di rumah gitu.
1: Gitu. Jadi intinya untuk mengetahui kita terjangkit HIV atau tidak itu menggunakan
0: mau cek darah.
1: Ambil darah berapa mili itu? Satu tabung.
0: Setabung. Apa bagus darah ambil setabung tuh, nanti dia akan mengganti.
1: Baik. Ya, pendengar, untuk Anda yang baru saja memantau pembicaraan kita di pagi hari ini di Dialog Negeri Junjungan Majapahit dengan tema kita generasi muda cerdas, sehat dan peduli, kenali risiko HIV. Namun sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini.
4: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
5: Kok ibu? Ayah kemana aja sih?
6: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
7: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
8: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
7: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
9: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
10: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
11: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
10: Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
12: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
13: Usap rokok lagi.
14: Kenapa Tono?
13: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
14: Saya cuma bisa rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
13: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
14: Yuk,
13: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru, terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
14: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
15: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
16: Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
17: Waduh, jam 7:15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz yang baru saja bergabung bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita dalam program Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Di hari ini tema kita generasi muda cerdas, sehat dan peduli, kenal di resiko HIV. Bersama narasumber kita Bapak Irwadi SKM MH, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, dan Saudara Aldova merupakan BEM Politeknik Negeri Bengkalis. Yang ingin bergabung bersama kami langsung saja di 0823-8836-4742. Kita akan lanjutkan perbincangan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Baik, kita ingin bertanya langsung nih ke Pak Irwadi. Mitos atau fakta ya? HIV bisa menular melalui gigitan nyamuk, mitos atau fakta?
3: Ini mitos lah, tak mitos mungkin ya. Tak mungkin ya. Kalau bisa lah, kalau misalnya HIV itu nyebar melalui nyamuk ya. Oh, mungkin kita ini kena HIV semua mungkin.
2: Kalau nyamuk denggi pak ya?
3: Kalau nyamuk tuh denggi dia.
2: Baik. Jadi
3: denggi atau malaria dua itu.
2: Kalau orang penderita HIV digigit nyamuk, nanti nyamuk yang satunya gigit ke kita itu tidak akan terjadi ya.
3: Virusnya tak bisa dia hidup di tempat lain. Oh. Dia hanya bisa hidup di tubuh manusia yang di
2: inangnya itu.
3: Ya, inang tak bisa dia, mati dia.
2: Baik.
3: Justru ini ada orang takut kan?
2: Iya.
3: Menstruasi. Kan ada softtek tuh.
2: Iya.
3: Nah, dia itu 1 jam 2 jam setelah darah itu keluar mati ke Bandung.
2: Oh iya.
3: Jadi jangan takut nih orang HIV softtek yang kau ketak itu orang pemulung itu kena HIV semua. Tidak juga kan gitu.
2: Baik.
3: Enggak gitu. Jadi dia tak bisa nular teman itu.
2: Baik. Kemudian orang yang terlihat sehat pasti tidak memiliki HIV. Mitos atau fakta? Ini sehat nih, tapi terlihat sehat pasti tidak memiliki HIV. Mungkin maksud saya itu apakah dia itu memiliki HIV atau tidak itu?
3: Itu 50-50 ya gitu. Yeah. Orang dalam tubuhnya ada HIV itu sehat bugar.
2: Sehat pak ya.
3: Apalagi yang tak ada virus HIV gitu kan. Ada juga orang yang tak ada virus HIV tapi dia tak sehat kan. Dan ada penyakit lainnya gitu. Jadi itu mitos semua itu.
2: 50-50 ya.
3: 50-50 dia.
2: Tadi udah sampaikan juga nih, berpelukan dan berjabat tangan dengan orang yang hidup dengan HIV dapat menularkan HIV, mitos atau fakta?
3: Itu mitos itu.
2: Mitos ya.
3: Tak mungkin kalau sempat lah HIV nular bersalaman, kita bersalam tiap hari ya. Bersalam berpeluk tiap hari gitu. Ya dengan keluarga tuh berpeluk ya. Apalagi kalau biasa bersalaman cipika-cipiki itu kan enggak ngaruh, enggak nular dia.
2: Kalau dengan penjepit kuku itu, Pak?
3: Enggak juga. Nah, tapi dia harus ada apa? Dia sekian apa di luar tubuh kita ini mati itu. Tak bisa, walaupun ketemu darah juga ada HIV nih, dia untuk kuku berdarah kan, nempel di apanya? Di alat untuk kukunya.
2: Betul.
3: Asyik menikmati itu virusnya. Dia tak bisa di luar, dia harus dalam tubuh virus, tak bisa dia.
2: Beda dengan jarum suntik ya, Pak ya?
3: Ajar suntik dia langsung kan, dia langsung ke orang gitu.
2: Oh iya, dia tidak ada waktu.
3: Tidak ada waktu. Kalau ini udah taruh sekian menitnya di luar kan dia mati dia.
2: Baik. Tes HIV hanya perlu dilakukan oleh orang yang merasa sakit, mitos atau fakta pak?
3: Itu betul. Jadi masih gini.
2: Ya.
3: Bukan sakit ya.
2: Ya.
3: Cek HIV harus dilakukan apabila kita merasa pernah melakukan kegiatan berisiko. Nah itu, kita pernah melakukan hubungan berisiko dengan kelompok-kelompok berisiko ya. Pernah ganti jalan suntik.
2: Betul.
3: Melakukan hubungan seksual laki sama laki ya. Betul. Atau dengan apa, dengan wanita pekerja seks misalnya. Nah itu pernah melakukan kegiatan berisiko, itu wajib apa?
2: Kalau saya mau saya dengan keluarga ya.
3: Bapak-bapak
2: ya. Mau saya keluarga, istri, anak.
3: Kasihan istri di rumah tak bawa apa kan. Bapak bawa lagi keluar.
2: Wajib. Baik, kita ke Dek Dova. Kalau hanya boleh menyampaikan suatu pesan kepada mahasiswa atau teman sejawat tentang HIV, apa yang ingin disampaikan?
4: Mungkin sedikit dari saya. Saya ingin mengajak teman-teman muda untuk tidak takut belajar tentang HIV. Karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan tidak membuat kita lebih aman, kawan-kawan. Karena ini, ketidaktahuan, kebodohan atau inkompetensi itu membunuh lebih banyak jiwa daripada niat jahat itu sendiri. Jadi kenali resikonya, jaga diri kita, dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Kayak tadi, berjabat tangan itu bisa menular, itu enggak. Dan satu lagi, mari kita berhenti melihat orang dengan HIV hanya dari status kesehatan saja. Karena mereka tetap manusia, mereka tetap punya keluarga, mereka punya cita-cita, dan mereka punya masa depan. Jadi kenali, lindungi, dan peduli, karena generasi yang sehat bukan hanya generasi yang tidak bebas dari penyakit, tetapi juga generasi yang juga bebas dari stigma yang berlandaskan ketidaktahuan tadi dan ketidakpedulian.
2: Baik. Dan apa komitmen BEM Politeknik Negeri Bengkalis untuk ikut menciptakan generasi muda yang cerdas, sehat, dan peduli?
4: Komitmen kami, ya jelas itu kami bakal, terutama di lingkup kampus kami sendiri, tentu itu dulu. Itu menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang peduli akan sosial, dan kesibukannya itu atas dasar hal-hal yang positif untuk mengembangkan value diri. Jadi sebisa mungkin terhindarlah dari kegiatan-kegiatan negatif atau sampai berpikir untuk melakukan hal tersebut.
2: Baik.
4: Simpelnya gitu.
2: Luar biasa. Kemudian ke Pak Irwadi, pesan Bapak kepada generasi muda Bengkalis agar mampu menjaga kesehatan diri sekaligus peduli terhadap sesama, Pak. Pesan.
3: Ya. Jadi buatlah kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Kegiatan positif sehingga dengan kesibukan itu terhindar dari pikiran-pikiran negatif, ya. Buat aja kegiatan apa, kata ada kegiatan, bikin kegiatan, bikin kegiatan sehingga tak sempat waktu itu untuk berbuat hal-hal yang negatif. Itu perlu, yang perlu dibuatkan oleh generasi muda saat ini, gitu kan. Kenali risiko, betul tuh, ya kan. Anda tahu tuh risikonya, buat kegiatan-kegiatan positif. Ya, jangan ada jeda gitu. Nah, ini orang muda nanti ada jeda duduk. Pokoknya semua positif, walaupun ngopi, ya. Itu hal positif juga, ngopi, ya. Ngopi, berbicara tentang kampus, ya, tentang kemahasiswaan, tentang pelajaran dan sebagainya. Itu positif tuh. Pokoknya jangan ada celah, jangan ada celah untuk ini, untuk bisa berpikiran yang negatif, gitu kan.
2: Baik.
3: Itu,
2: ya. Jika anak muda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang HIV ini, kemana mereka sebaiknya mencari informasi dan layanan yang terpercaya, Pak?
3: Ya, jadi kami himbau, ya, bagi seluruh masyarakat, ya, terutama yang generasi muda yang pernah melakukan hubungan berisiko, ya, datanglah secara sukarela ke sarana kesehatan kita yang ada. Kita jamin datanya tidak akan keluar, gitu, ya. Kalau jika Anda positif, misalnya kita berikan obat, ya. Penyakit ini tidak mematikan seperti yang di apakan, ya, seperti yang disisukan, ya. Penyakit ini bukan semata-mata kita mengerjakan hubungan seksual yang tidak baik, ya, bisa melalui hal lain, gitu, ya, melalui lain. Tapi yakinlah, gitu, ya, dengan makan obat ini, penyakit ini tidak akan berkembang dan usia kita makin panjang saja, gitu, ya. Nah, tidak, jangan khawatir terhadap penyakit ini. Yang penting buka diri, pernah melakukan hubungan berisiko, periksa dirinya. Nanti dah udah timbul gejala baru kita periksa. Ini namanya udah dudung tanduk, ya. Mumpung sekarang nih pernah melakukan berisiko, cek negatif, alhamdulillah, ya. Nah, positif kita berikan obat. Data kami jamin tidak akan bocor kemana-mana.
2: Baik. Luar biasa. Dan pendengar, sepertinya kita sudah sampai ke penghujung sua dalam bincang-bincang kita di pagi hari ini, generasi muda cerdas, sehat, dan peduli. Kemudian kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan kami, menyimak siaran kami di sini, yang sudah bergabung ada Pak Soemi dan juga pendengar kita yang berada di luar Bengkalis, Bukit Batu, Kabupaten Siak, Dumai, dan Kepulauan Meranti. Kenali risikonya, cari informasi yang benar, jangan takut melakukan pemeriksaan, dan jangan memberi stigma kepada orang yang hidup dengan HIV. Generasi muda yang cerdas adalah generasi yang mampu menjaga dirinya dan peduli terhadap sesama. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Irwadi, SKM, MH, Kepala Bidang Pencegahan dan
3: MPH, betul, ya.
2: MPH, ya.
3: Master Public Health.
2: Menurut penyakit dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan juga Saudara Muhammad Eba Aldova, Menteri Agama BEM Politeknik Negeri Bengkalis. Dan semoga perbincangan hari ini memberikan pemahaman yang sangat berarti bagi masyarakat, bagi masyarakat Bengkalis khususnya. Saya Syarizan Usman, pamit undur diri, terus dengarkan RRI Bengkalis sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan berkat sosial. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
6: Sorry, saya terburu-buru.
7: Pak, antri dong.
5: Stop.
6: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
6: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
6: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
7: Malu itu berat loh pak.
8: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
8: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

sih bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedu.
3: Gabi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Baik duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu.

0: tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu, Bu.
1: Dek Bagus sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
2: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

0: Anda, mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.
1: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
2: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak, nih?
1: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
2: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
1: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
2: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
3: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Ya, berikutnya masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis pukul 9 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali update informasi untuk Anda pendengar, kami kutip dari rri.co.id, jadwal Indonesia vs Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Ya, pendengar, timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Laga tersebut menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September kemarin. Bermain di SUGBK, Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Ortamanagan dan Oli Romi. Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada 28 September. Pertandingan tersebut berakhir tanpa gol memasuki Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapatkan kartu merah. Hasil imbang membuat Indonesia mengkoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Posisi Garuda kemudian ditentukan pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh. Indonesia menghadapi Bangladesh di SUGBK pada Kamis 1 Oktober. Garuda tampil dominan dan meraih kemenangan telak 9-2. Mitchell Baker mencetak 5 gol dalam kemenangan tersebut. 4 gol lainnya disumbangkan Rizky Rido, Justin Huber, Lucky Fikiri, dan Kevin Dix. Kemenangan tersebut membawa Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin. Indonesia mengungguli Malaysia yang juga mengkoleksi 7 poin tetapi kalah dalam produktivitas gol. Hasil itu sekaligus memastikan Indonesia tampil di final FIFA Asian Cup 2026. Garuda kini akan menghadapi Thailand yang menjadi juara grup B untuk memperebut gelar perdana turnamen tersebut. Final Indonesia dan Thailand akan berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat dan pertandingan tersebut menjadi laga penutup divisi 1 FIFA Asian Cup 2026. Pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan Vietnam.
1: Mampu merancang, membuat, sekaligus menerbangkan pesawat helikopter. Dia adalah Yum Sumarsono. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Helikopter Indonesia, sebab ia merupakan salah seorang ilmuwan dan penerbang TNI Angkatan Udara, yang salah satunya merupakan perintis di bidang Rotary Wing atau helikopter. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi, serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan.

masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Selamat pagi buat Anda yang baru saja memantau siaran kami di 90,7 MHz ya, masih di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar Kampung Pancasila, jadi ruang Babinsa pererat silaturahmi warga. Kami kutip dari rri.co.id, Kampung Pancasila di Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, terus dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat kebersamaan dan silaturahmi antara Babinsa dengan masyarakat. Hal tersebut terlihat saat Babinsa Koramil 06 Merbau, Peltu Suyatno, melaksanakan komunikasi sosial bersama masyarakat di Kampung Pancasila, Kelurahan Teluk Belitung pada Minggu. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 9.30 WIB tersebut diikuti Peltu Suyatno bersama 5 orang masyarakat. Dalam pertemuan itu, Babinsa berdialog langsung dengan warga sekaligus menyerap berbagai informasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Peltu Suyatno mengatakan keberadaan Kampung Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kepedulian, kebersamaan, serta mempererat hubungan antar warga. Melalui kegiatan Komsos ini, kami ingin terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kampung Pancasila harus menjadi tempat yang membutuhkan semangat persatuan, gotong royong dan kepedulian antar warga, ujar Peltu Suyatno. Menurutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat juga penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara aparat kewilayahan, pemerintah dan warga. Ia juga mengatakan masyarakat serta perangkat pemerintah di lingkungan Kelurahan Teluk Belitung agar terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar bersama Radio Republik Indonesia, Pro 1 Bengkalis Rupiah pada Senin pagi melemah menjadi 17.903 rupiah per dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin bergerak melemah 21 poin atau 0,12% menjadi 17.903 rupiah per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.882 per dolar AS-nya. Kemudian kita informasikan harga emas Antam pada Senin naik 6.000 ke angka 2.580 juta per gram. Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta Senin 8:51 naik 6.000 ke angka 2.580.000 dari semula 2.574.000 per gram, dengan harga beli kembali buyback turut naik ke 2.386.000 per gram. Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah. Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas 10 juta rupiah akan dikenakan pajak penghasilan PPH pasal 22 sebesar 1,5%. PPH pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback. Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPH 0,25% dari harga dasar yang tertera di laman resmi

Ya, berdengar pukul 9 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Tuh, hari ini Senin 5 Oktober 2026. Informasi rumah singgah Basnas Provinsi Riau, pendengar. Informasi penting untuk warga Bengkalis yang berobat ke Pekanbaru di RSUD Arifin Ahmad dan sekitarnya. Basnas Provinsi Riau menjadikan rumah singgah atau tempat tinggal untuk kemudahan berobat pasien. Untuk informasi lanjut, ya, pendengar bisa menghubungi 08 12 66 82 5802, di 08 12 66 82 5802, saudara Sabli Afandi, dan mohon dikabari 3 hari sebelum berangkat, ya, buat Anda yang ingin berobat, membawa keluarga ingin berobat ke RSUD Arifin Ahmad, ya, bisa mungkin menghubungi admin rumah singgah. Informasi bisa Anda dapatkan melalui kontak person 08 12 66 82 5802, saudara Sabli Afandi. Namun dikonfirmasi 3 hari sebelum berangkat. Baik, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, nantinya kami kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Anda.

Tahukah Anda, Menteri Peranan Wanita pertama Republik Indonesia? Ia adalah Lasijah Sutanto. Perempuan kelahiran Bantul 13 Agustus 1924 ini sedari kecil memiliki hasrat yang cukup tinggi dalam ilmu pengetahuan. Lasijah adalah Menteri Urusan Peranan Wanita pertama Indonesia. Baginya, perempuan harus dibentuk sebagai individu yang mampu berperan ganda, entah itu sebagai ibu rumah tangga, juga sekaligus sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Selama memimpin institusinya, ia selalu berprinsip bahwa penanganan perempuan di Indonesia harus dititikberatkan pada integritas wanita dalam pembangunan.

0: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.
1: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Mendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak dialog interaktif di Lintas Riau siang.
1: Serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Siap Panglima, tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak.

Para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur,

para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika.

0: 빠져라.
1: Mari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tango, Sajada!
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, Sajadah.

0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.

Ya, mendengar demikian tadi ya, sudah kita simak siaran langsung dari program 3 Jakarta terkait dengan upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81. Ini tadi bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, sudah kita simak siaran langsung tersebut yang kini sudah membawa kita pendengar pada pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Saat ini kita sudah bersama dalam rangkaian Riau Siang, tentu masih untuk hari ini pendengar di edisi Senin ya, hari yang kelima di bulan Oktober 2026. Kami kembali menemani Anda di siang ini dengan rangkaian lagu-lagu yang telah kami siapkan ya, menemani aktivitas Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga terhibur pendengar ya dengan lagu-lagu yang telah kita nikmati di siang ini, yang kini sudah membawa kita pukul 10:59 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita di siang ini, kami akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga untuk Anda. Kita akan simak informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kami hadirkan bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdian Syah.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo.
4: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dimanshoff. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ketujuh China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat dua kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut dua set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua.

0: balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
1: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
2: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
2: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari arena balapan. Kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Ya, dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Mujahid Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestir FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Olimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berkenaan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Ya, saudara pendengar, kembali bersama kami. Dan tadi telah kita simak berita olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz. Ya, pendengar, selamat siang. Apa kabar ya hari ini? Senin 5 Oktober 2026 ya. Di tengah aktivitas dan kesibukan Anda, kembali kami hadir menemani lewat kabar musik tanah air hingga pukul 12 nanti. Ya, pendengar, buat Anda yang sedang beraktivitas di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau mungkin sedang menikmati waktu santai, ya, terima kasih tetap bersama kami. Ya, seperti biasa, pendengar, di kabar musik tanah air, kita akan hadirkan kabar dan informasi seputar musik tanah air, ya. Tentunya ditemani lagu-lagu pilihan dan yang enak didengar. Jadi ini, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bengkalis ya, karena setelah ini masih ada informasi musik dan lagu-lagu pilihan untuk menemani siang Anda. Ada Blackout dengan single Satu Alasan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ya, saudara pendengar, satu lagu terbaru dari Rizky Febian ya, yang diluncurkan bertajuk Adu Pandang. Ya, pendengar, lagu ini dirilis pada 25 September 2026. Lagu bergenre pop R&B yang dirilis di bawah naungan label independen Ervas Music ini menghadirkan kisah cinta yang ringan ya, manis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, saudara pendengar, kami kutip dari rri.co.id, secara naratif Adu Pandang itu menangkap momen manis saat rasa tertarik dimulai dari tatapan mata secara sembunyi-sembunyi. Perasaan canggung dan grogi yang awalnya berusaha disembunyikan tersebut perlahan berkembang menjadi benih kasih sayang yang jujur dan tak lagi bisa ditutupi. Ya, pendengar, proses produksi karya ini diproduseri oleh Bela Negara AB yang penulisannya dilakukan secara kolaboratif oleh Rizky Febian, Ferel Ariaga, dan Glory Jessica. Ya, penggarapan vokal turut dibantu oleh Barsena Bestandi sebagai vokal direktur serta mixing dan mastering oleh Ano Stefano. Ya, pendengar, single Adu Pandang ini kini sudah resmi mengudara di seluruh platform pemutar musik digital ya. Bagi Anda yang ingin membaca teks lirik lengkapnya, lirik resmi lagu ini dapat ditemukan secara mudah melalui mesin pencarian Google. Pendengar, berikut kita nikmati lagu-lagu pilihan di Kabar Musik Tanah Air.

Ya, seluruh pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Ray Melody ya, dengan singlenya Dunia Yang Nanti. Dan pendengar, lagu yang dirilis pada 24 April 2026 ini masih cukup sering kita dengarkan ya. Dan lagu ini pendengar menjadi salah satu lagu yang ramai digunakan sebagai backsound atau soundtrack video di media sosial ya. Mulai dari seperti TikTok sampai Instagram, pendengar banyak yang menggunakan lagu ini untuk mengiring berbagai video mereka. Ya, mungkin pendengar juga pernah menemukan lagu ini saat sedang scroll media sosial ya. Dan pendengar, selain melodinya yang enak didengar, lagu yang berjudul Dunia Yang Nanti ini juga punya cerita tentang perasaan ya, waktu dan bagaimana seseorang belajar menerima keadaan serta mendoakan yang terbaik. Jadi pendengar tidak heran ya kalau lagu ini terasa dekat dengan banyak orang dan tetap sering muncul di berbagai konten media sosial. Baiklah pendengar, tidak terasa ya kita sudah mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat, artinya kita sudah penghujung waktu temani Anda di Kabar Musik Tanah Air. Dan nanti pada pukul 12 pendengar, kita akan dengarkan kumandang azan azan zuhur, pertanda masuknya sholat fardu di wilayah Bengkalis dan sekitarnya. Dan satu lagu berikutnya untuk Anda pendengar berikut ini.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh,

0: 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Satu kanal inspirasi.
2: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
3: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya, kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat salat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan salat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan.

أجرة آخرة أجر لهم أجر غير ممنون أجر. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya, ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Duh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu. Kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4, untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah, artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya, akan selesai semua itu. Dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur disebutkan di sini, Allahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain, ahya wa amut. Riwayat populernya, amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius, ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata

tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini. Dimulai dengan diri kita, kita manusia kan. Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Kan kayak yang paling indah yang

0: rata-rata usianya berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya, ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, perangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun di sana ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun?

masih ingin ke surga Firdaus, masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya, begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahun, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun,

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Oh gitu. Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Tahukah Anda, taman paling ujung timur Indonesia, Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.

90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis. Mendengar satu lagu dari Sheila on 7 dengan judul Tunggu Aku di Jakartamu. Ya, sekaligus mengantarkan kita pada pukul 12:44 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Anda masih di RRI Bengkalis. Bagi pendengar yang telah melaksanakan sholat zuhur, ya semoga ibadahnya diterima dan dilancarkan segala urusan. Dan pendengar, bagi yang sedang menikmati waktu istirahat siang, kami masih temani dengan lagu-lagu pilihan spesial di siang ini. Ya, pendengar, informasi untuk Anda di siang ini, mana patroli karhutla di Desa Lukit, Bambinsa pastikan tidak ada titik api. Ya, pendengar, upaya pencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan jajaran TNI di wilayah rawan kebakaran. Babinsa Koramil 06 Merbau Serda Silalahi melaksanakan patroli di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti pada minggu kemarin, pendengar. Ya, patroli dimulai sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat dengan menyasar kawasan lahan kosong dan tanah gambut milik masyarakat yang dinilai rawan terjadi karhutla. Ya, dalam kegiatan tersebut, pendengar, Babinsa menjamangi wilayah Dusun 3 RT 1 Desa Lukit untuk memantau kondisi lahan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Ya, Serda Silalahi juga melakukan pengecekan terhadap sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, termasuk embung dan kanal yang berada di sekitar kawasan rawan. Ya, pendengar, jadi Serda Silalahi mengimbau ya masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Ya, pencegahan lebih baik dilakukan sejak dini, terutama di kawasan gambut yang rawan terbakar. Menurutnya, pendengar, patroli juga menjadi bagian dari pemantauan rutin untuk memastikan kondisi wilayah tetap aman dan potensi karhutla. Ya, pendengar, dia mengatakan dalam patroli kali ini tidak ada ditemukan adanya titik api maupun asap. Ya, ia akan terus melakukan pemantauan dan mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Ya, selama kegiatan berlangsung, pendengar, situasi di wilayah Desa Lukit terpantau aman dan kondusif. Babinsa juga memastikan sumber-sumber air di sekitar kawasan rawan tetap terpantau sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Ya, demikian pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Untuk informasi terupdate lainnya, pendengar, nanti kita akan simak pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
7: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon mandua, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Ya, saudara pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu di siang ini kami cukupkan dulu karena kita akan simak berita Riau Siang bersama RRI Pekanbaru.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan penuh kesadaran. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, untuk terus membangun negeri ini.
1: Yang pengen hidup sehat kan, karena suami kan makannya kayak gini, jadi cobalah, karena orang udah mulai lihat-lihat di TikTok, lihat udah banyak viral yang udah mulai kumpulkan, coba-coba pertama cuman dikit-dikit, sekarang udah ada sayur, udah tambah kacang, udah tambah lemak ini.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Usaha rebusan yang dijalankan Isti di Jalan Diponegoro Pekanbaru kini tidak hanya melayani pembelian secara langsung, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan. Pendengar Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya di hari Senin, 5 Oktober 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan terus. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas nama Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Ya, harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Usaha rebusan yang dijalankan Isti di Jalan Diponegoro Pekanbaru kini tidak hanya melayani pembeli secara langsung, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
5: Usaha rebusan tersebut telah dijalankan Isti sejak Desember 2025 dengan pilihan yang awalnya hanya berupa ubi jalar dan kini berkembang dengan tambahan jagung, pisang, kacang, sayur, tahu tempe, serta telur. Menurut Isti, ide berjualan rebusan berawal dari keinginan untuk menjalani hidup sehat, serta melihat makanan rebusan mulai banyak dikenal dan diminati masyarakat. Isti menjelaskan, pembeli rebusan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, anak muda, hingga orang yang sudah berumur. Namun, mayoritas pelanggan merupakan pekerja kantor. Usahanya kini memiliki dua lokasi penjualan, yaitu di Jalan Diponegoro dan Jalan Ahmad Dahlan. Sebagian besar rebusan dijual Rp2.000 per item, sedangkan telur dijual Rp3.000. Selain penjualan secara langsung, Isti juga memanfaatkan platform pesan antar seperti Gojek dan Shopee untuk memudahkan pelanggan membeli rebusan.
6: Kayak pengen hidup sehat kan, karena suami kan makannya kayak gini, jadi cobalah karena orang udah

0: badan kita.
1: Delia biasanya membeli rebusan pada pagi hari, terutama ubi jalar dan jagung yang dijadikannya sebagai pilihan sarapan. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.

0: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim surveyor. Nah, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
1: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti menyebut visitasi dan survei akreditasi dilakukan untuk memastikan pelayanan pemeriksaan laboratorium dapat diberikan secara berkualitas, tepat, dan akurat. Pelayanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis.
2: Tujuan utama dilaksanakan survei akreditasi dan visitasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium sehingga betul-betul memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat, serta bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Bengkalis, karena setelah akreditasi, kita bisa melakukan pelayanan dengan cukup baik, terutama pelayanan di bidang pemeriksaan selain klinis, lingkungan, juga pangan, karena itu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi, mendukung pelayanan kesehatan yang cukup maksimal dan optimal. Kami berharap dengan penilaian akreditasi ini dan memberikan hasil yang sangat memuaskan dan paripurna, mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang sangat baik untuk Kabupaten Bengkalis. Terima kasih.
1: Eka menambahkan, pelayanan Labkesmas mencakup pemeriksaan klinis, lingkungan, serta pangan. Melalui proses akreditasi ini, pihaknya berharap hasil penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mendukung ketahanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Burdiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bengkalis Kota.
3: Alhamdulillah, kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, terkhususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita. Mudah-mudahan kedepannya laboratorium ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk masyarakat yang ada di Bengkalis.
1: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Berburu pakaian thrift menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membeli pakaian dengan harga terjangkau. Selengkapnya Fresti Angelina melaporkan.
4: Kegiatan thrifting atau membeli pakaian bekas telah menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berpakaian atau sekedar menambah koleksi. Ini menunjukkan bahwa untuk tampil cantik dan menawan, tidak harus selalu menggunakan pakaian mahal. Salah satunya Jumlaini, seorang pedagang pakaian thrift yang telah berjualan sejak 2016. Berbagai macam jenis pakaian dijajarkan di lapaknya yang berada di Pasar Agus Salim, Pekanbaru, seperti baju, celana, gamis, dan jilbab. Harga jual yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000, menyesuaikan jenis dan kualitas barang yang tersedia.
5: Oh, ikut campur saya. Kadang ada baju, celana, gamis, jilbab-jilbab.
4: Nah, untuk harganya sendiri kira-kira di kisaran berapa nih? Untuk
5: tergantung barangnya juga sih, walaupun ini kan kadang barangnya bagus bisa 30, 25, 15 gituan.
4: Yang paling tinggi itu biasanya apa tuh, Bu?
5: Gamis.
4: Gamis ya.
5: Celana.
4: Kisaran gitu. Berapa tuh, Bu?
5: Kalau kadang ada 35, 40.
4: Berarti enggak nyampe yang 50.000 gitu.
5: Ada juga sih sesekali dapat yang cantik kan.
4: Harga yang terjangkau memang menjadi alasan utama bagi masyarakat lebih menyukai belanja pakaian thrift. Salah satunya Wiwin, seorang pembeli yang hampir setiap minggu membeli pakaian thrift. Dirinya bahkan bisa membeli 6 helai baju dengan hanya menghabiskan uang Rp100.000 saja. Meski harganya terjangkau, kualitas pakaian thrift menurut

0: Menurutnya tidak kalah bagus dari yang dijual di toko-toko besar.
1: Kira 100?
2: Oh, 100.000. Iya. Itu bisa dapat berapa banyak?
1: Oh, kalau Jumat semalam beli dapat baju berapa? 6.
2: Nah, kalau untuk harga-harga sendiri bagaimana menurut Ibu dibandingkan dengan produk-produk baru yang dijual di toko-toko?
1: Kalau harga lebih terjangkau ini.
2: Lebih terjangkau,
1: lebih murah. Kualitasnya pun bagus.
0: Walau pakaian thrift dijual dengan harga yang terjangkau, namun pembeli tetap perlu memperhatikan dan mengecek kondisi pakaian serta tidak lupa untuk mencuci dan merendamnya di air hangat terlebih dahulu sebelum digunakan. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina melaporkan.
3: Baik pendengar, saat kita ikuti berita olahraga.

0: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairunnisa dan Wans Anissa, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairunnisa dan Wan Anissa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu dan kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tim pada ajang berikutnya. Menurut Syafruddin, hasil yang diraih di Asian Games 2026 tersebut menjadi capaian yang patut disyukuri. Ia menilai Indonesia masih perlu melakukan pembenahan terutama dalam aspek pertahanan dan servis untuk dapat bersaing lebih jauh dengan tim seperti Thailand.
2: Hasilnya dapat 2 perunggu dari Rio, Khairunnisa sama Wan Anissa. Terakhir kemarin lawan apa? Semifinal lawan Thailand kemarin. Kalau targetnya mungkin ya udah sesuai dari dulu. Indonesia pernah masih apa lah? Saya pernah bersyukur ya anak-anak udah main bagus lah. Cuman ya harus ditingkatkan lagi. Ya, mungkin kemarin kan udah pas-pas lawannya dulu. Artinya 9 orang seharusnya kan bisa 10 atau berapa, dan maksimal 12 orang kalau tim ini. Jadi kalau bermain terjadi selainnya ada yang agak kurang atau mungkin bermainannya agak kurang waktu itu kan bisa diganti.
1: Atlet sepak takraw Riau, Khairunnisa mengaku senang sekaligus bangga bisa membawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski demikian, ia mengakui target pribadi bersama tim sebenarnya adalah menembus babak final.
3: Alhamdulillah senang, bangga Bu, sama diri sendiri dan teman-teman. Tapi sebenarnya pencapaian tuh targetnya masuk final sih Bu, cuman belum rezeki.
1: Apa yang jadi kendala kemarin Nisa?
3: Kurangnya cadangan sih Bu, nggak ada cadangan. Jadi
1: kalau lawannya kira-kira dari apa nih sebenarnya? Dari Thailand ya, dikalahkan sama Thailand.
3: Iya, Thailand Korea. Kalau Thailand emang di atas kita Bu, cuman kalau Korea itu masih imbang kita.
1: Raihan medali perunggu ini sekaligus menambah catatan prestasi atlet sepanjang takraw Riau di level internasional. Khairunnisa dan Wan Anissa diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Indonesia pada ajang mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Usaha rebusan yang dijalankan Isti di Jalan Diponegoro Pekanbaru kini tidak hanya melayani pembelian secara langsung, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Saudara pendengar, terima kasih Anda baru saja menyimak berita daerah siang yang disiarkan langsung dari RRI Pekanbaru. Saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kembali menikmati lagu-lagu dangdut pilihan di RRI Pro 1 Bengkalis. Ya, pendengar, kembali bersama saya Al yang temani Anda selama satu jam ke depan, dan pastinya saya tidak sendiri, ditemani kembali bersama Dewi. Halo, apa kabar Dewi?
1: Halo, kabar baik.
0: Oke, juga ada Wulan yang temani saya di sini. Apa kabar Wulan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Yeah. Oke. Karena hari ini ya, pendengar, untuk Anda kami bertiga di sini menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan buat Anda yang sedang bekerja, beraktivitas di rumah, sedang bersantai atau mungkin masih dalam perjalanan. Terima kasih tetap bersama kami. Oke, pendengar yang mau bergabung silakan di
1: 0823 8836 4742.
0: Oke, baik. Sudah ada bergabung Dewi dan Wulan, kita sapa dulu ya. Oke.
1: Halo Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Apa kabarnya Kak Al, Dewi dan siapa lagi?
1: Ada Wulan.
3: Siapa?
1: Ada Wulan, Bu.
3: Wow, Wulan. Bulan merindu katanya.
0: Ada lagunya tuh. Apa tuh?
3: Bulan merindu, Kak.
0: Bulan merindu. Ada lagunya. Emang
3: ada lagunya Bulan merindu, Kak. Dari Cici Paramida.
0: Oh, Cici Paramida. Emang sedang tuh.
3: Iya, khusus untuk Bulan hari ini, Kak.
0: Okay. Bulan merindu.
3: Bulan merindu.
0: Oke, kami carikan versi dangdut ya.
3: Ada Kak?
0: Ada, kami carikan dulu.
3: Ada, iyalah, terima kasih.
0: Oke, baik.
3: Salam Kak Al.
0: Boleh, silakan.
3: Buatnya Kak Al, Bulan merindu dan Dewi. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sukses dan tetap semangat menjalankan tugas.
0: Amin.
3: Amin. Buatnya cinta, semoga dilindungi Allah, dijauhkan penyakit, rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
3: Amin. Okay. Buatnya Bang Tengku, ayo gabung Bang Tengku. Pak Galang, Pak Suhaimi, Mbak Rumi.
0: Ya. Yeah.
3: Maonga
0: juga.
3: Serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Semoga bahagia bersama keluarga dan sehat walafiat. Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih Kak Al dan Dewi, Taulan merindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tadi tuh kalau nggak salah ada Bu Yati ya. Ya, lagu ini spesial buat Wulan ternyata. Wulan merindu. Baiklah, kita putarkan nanti setelah kita terima penelpon berikutnya ini. Halo. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Pak Muiz, yakni Wulan dan Dewi.
0: Iya. Pak Muiz, apa kabar?
4: Apa kabar Wulan?
1: Alhamdulillah, baik. Bapak gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat juga. Request lagu lah.
0: Boleh, boleh Pak Muiz. Apa
4: dari
0: lagunya?
4: Caca Andika.
0: Caca Andika.
4: Angka 1.
0: Caca Andika angka 1.
4: Iya.
0: Okay. Kenapa enggak
4: salamnya untuk Maonga dan juga Nana. Dan juga untuk Bang Al dan juga untuk Wulan dan Dewi yang sama bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muiz tadi ya, yang sudah bergabung di produk sesi kedua ini. Ya, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, khusus untuk WhatsApp, kami tidak terima telepon ya. Untuk WhatsApp bisa melalui chat saja. Baiklah, kita sapa kembali. Halo, Prodangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Nini di Sukajadi Putri Puyuh depan Ketam Putih, Bang.
0: Oh, Nini di Sukajadi Puyuh. Oke, apa kabar hari ini, Nini?
3: Kabar alhamdulillah sehat. Di Bengkalis macam mana cuacanya, Bang?
0: Di Bengkalis sepertinya cerah di sini, tapi ada sedikit-sedikit asap lah sepertinya.
3: Oh, di kampung kami ini mendung, Bang, berangin.
0: Berangin. Asap bagaimana di sana? Masih berasa
3: macam tak ada beno, Bang.
0: Tak ada beno, alhamdulillah. Oke. Nini, hari ini mau diputarkan lagu apa?
3: Lagu dari Ria Amelia, judulnya Terserah.
0: Ria Amelia Terserah. Kenapa harus terserah? Harus ada pilihan.
3: Ada, Bang, pengen lagu itu aja.
0: Oke, siap, Nini. Terserah, terserah kali ini. Begitu lagunya, bukan?
3: Lain lagi lagunya, Bang.
0: Terserah dari siapa nih lagunya?
3: Ria Amelia.
0: Amelia. Oke. Okay. Ria Amelia, boleh silakan.
3: Salam-salam untuk pertama untuk Wak Rom sama Mak Long Esah. Untuk Musi Sabar.
0: Iya.
3: Untuk Kak Sida. Untuk Kak Ima.
0: Iya.
3: Untuk Cik Dara.
0: Okey.
3: Untuk Mak Nini juga. Untuk semualah yang mendengarkan radio Bengkalis.
0: Okey.
3: Itu aja, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nini ya. Nini tadi di mana?
1: Di Putri Puyuh.
0: Putri Puyuh ya. Oke. Tiga penelpon. Kita masih terima satu penelpon lagi, Bulan sama Dewi.
1: Ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini, Bu?
4: Dengan Bunda Erda di Banten Timur.
0: Banten Timur.
4: Pesan lagi, Dek.
0: Pesan. Oh, pesan lagu-lagu apa tuh?
4: Lagu ini hujan, Kak Al.
0: Hujan? Lagu hujan?
1: Cuacanya lagi hujan.
4: Banten Timur hujan.
0: Oh, di sini cerah nih. Di sana hujan, mendung ya.
4: Iya. Oh. Minta lagu, Kak.
0: Oke, baiklah. Lagu apa?
4: Lagu Zapin.
0: Zapin. Zapin dari
4: Bustami.
0: Iya, Bustami.
4: Iya.
0: Oke. Mau salam-salam.
4: Salam-salamnya buat Kak Al juga dengan adik berdua tuh, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Iya.
4: Mbak Nana, semoga sehat selalu, dan sahabat kami Asna, semoga sehat selalu. Mbak Onga, Mbak Elik, nah itu aja lah, Kak Al.
0: Oke, baik.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada sudah 4 penelpon ya,
1: iya,
0: hari ini ya. Oke, kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah di request tadi. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: 90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis. Kembali temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, kita terima kembali penelpon yang sudah bergabung
1: di 0823-8836-4742.
0: Ya, sudah ada bergabung, kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya.
2: Bang Al, mantap, ya. Hebat, tetap semangat-semangat Bang Al.
0: Terima kasih.
2: Bang Al ini lagi benar, Bang Al lagi tak tutup lubang-lubang, Bang Al yang sawit, Bang Al.
0: Gimana?
2: Ini lagi kerja, tadi lubang tutup lubang.
0: Lagi lubang tutup lubang. Oke.
2: Okay. Sudah sawit, Bang Al.
0: Sawit, aduh, luar biasa.
2: Aduh,
0: ya. Oh, mantap.

0: sekarang.
1: Iyalah.
0: Lagu
1: apa lagunya?
0: Lagu Demam Badan Bang Al, Demam Asmara lah Bang Al.
1: Aduh, Demam Asmara.
0: Iwan.
1: Demam Asmara dari Iwan.
0: Iwan.
1: Oke.
0: Okay. Rengap Badan Bang Al ngali. Dewi apa khabar Dewi? Bulat.
2: Baik.
0: Aduh, semangat nampak berdua-duanya. Bang Al, sihat Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat. Wak Tony apa khabar?
0: Sikit lah Bang Al. Sihat. Soalnya alhamdulillah sihat walfiatnya Bang Al. Tetap berapa keringat banyak Bang Al. Tetap semangat yang berdangdut Bang Al.
1: Okay, siap.
0: Salam pertama terlupa bawa Bang Al. Bulan, Dewi, mudah-mudahan aktivitas. Seorangnya lancar, sihat. Buatnya... Bapak aku ni terapit, buatnya nenek anggun, buatnya ada job, buatnya usul, buatnya ibu ini penampi, buat semua lagi monitor daripada dangdut, tak terlalu. Ni buat pekerja Tony juga ni, buat abang-abang Ahmad, buat siapa-siapa lah, dalam kerja kebun ni semuanya, mudah-mudahan selalu, semangat selalu dengan radio Tony bawa, radio sini pol semua tu.
1: Terbaik ni, Mak Tony.
0: Terbang semuanya, berburung Mbak Al ke atas ni Mbak Al.
1: Yalah.
0: Tadi bawa kan dia biar kuat bunyi pol semua bu. Bila dengar.
1: Ada mana semua.
0: Yang dangdut hari ni Bang Al.
1: Yalah baik.
0: Spesial buat Omar, buat anak udah tak selalu. Panjang umur juga bahagia selalu. Itu aja Bang Al.
1: Okey.
0: Tadi lanjut untuk kerja ni Bang Al.
1: Siap.
0: Bang Al tetap semangat juga dia Al. Dia dekat situ Bang Al.
1: Bulan
0: Dewi tetap semangat selalu. Jangan lupa banyak-banyak ilmu kat Bang Al. Sebab Al pandai tu dah.
2: Okey.
0: Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony ya sedang gali lubang tadi ya. Oke, baiklah, semoga semuanya yang di sana sehat-sehat ya. Baiklah, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Di mana?
3: Dengan Awang Tanjulayang ni.
1: Tanjulayang, Maonga.
3: Ayo.
1: Maonga sehat.
3: Alhamdulillah
1: sehat. Lagi apa nih Maonga siang ni?
3: Dewi dengan Bulan sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Nah, Al sehat juga.
1: Alhamdulillah.
3: Amin. Lagu Al.
1: Boleh, lagunya.
3: Lagu ni lagu Moonga ini lagu dandut aku. Atau konang Al.
1: Mengata konang.
3: Atau konang Al.
1: Boleh tanyakan sedikit Moonga. Konang. Saya lupa ingat lagu ini.
3: Lagu ni spesial untuk maklum teluk dalam.
1: Okey.
3: Sama untuk Moonga.
1: Okey, baik.
3: Mana yang menengok dulu, tu mana yang terkonang.
1: Terkonang lah. Semoga
3: sama lah kita dengar.
1: Iya, sama kita dengar ni.
3: Iya, salam Al.
1: Salam buat siapa?
3: Salam untuk Al. Semakin ganteng aja.
1: Amin.
3: Dengan Dewi, dengan Bulan semakin cantik aja.
2: Amin.
3: Untuk Mbak Rumi. Sehat Mak lah Rumi.
1: Iya.
3: Untuk Mbak Jayati, apa khabar? Untuk Pak Arun.
1: Okey.
3: Untuk Pak Suhaimi.
1: Pak Suhaimi.
3: Untuk Galang, Galang Jambi.
1: Okey.
3: Untuk Wak Atan. Untuk Wak Bakri. Untuk Wak Ilis, Penampi.
1: Iya.
3: Untuk Nenek Anggun di Penampi.
1: Nenek Anggun di Penampi. Okey.
3: Untuk Bunda Erda.
1: Okey, siapa
3: apa
1: lagi?
3: Apa Bunda? Terakhir untuk siapa ni? Untuk Mute. Apa khabar Mute?
1: Okey.
3: Sihat Mute?
1: Ya.
3: Yeah. Itu ya, Al.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Maongah tadi ya. Maongah di Tanjung Layang. Ya, pendengar setia RRI Bengkalis. Ya, kita doakan Maongah juga sehat selalu dimanapun berada. Baiklah, kita terima kembali Dewi dan Wulan.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu DRRI. Apa kabar Dek Maya? Adik Maya, Adik Dewi, Dek Ulan.
1: Alhamdulillah baik.
0: Apalagi yang ganteng ni semakin semangat nampak ya.
2: Kembang-kembang hidung saya di belakang.
0: Jangan-jangan marah, tak cio bilang ganteng, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, iya, alhamdulillah.
0: Sama, wabar, moga sehat dan semangat yang sukses saja selalu tercapai cita-citanya untuk adik-adik awak. Dan untuk Kak Al juga makin jaya selalu, ya kan? Asik selalu kita.
2: Iya.
0: Lagu, Kak Al.
2: Lagunya apa?
0: Lagu saya ini nak melawan numiati kita. Purnama merindu.
2: Purnama merindu. Purnama merindu gitu.
0: Iyalah.
2: Batuk sup.
0: Iyalah itu kan ada remiknya juga.
2: Ah, yang remik kami carikan dulu.
0: Okay. Ya, boleh kan? Ada boleh. Tuh. Salam dan untuk adik-adik kita, moga sehat selalu. Untuk Umiati juga sama Om terus makin sehat. Dan untuk Umi kita, untuk yalah Bunda Umi juga, mudah-mudahan semakin sehat dia, sehat nama Allah, mudah-mudahan diberi semangat selalu, titip doa aja lah, mudah-mudahan diberi keberkahan dan sehat selalu.
2: Okay.
0: Untuk Allah tadi itu, dan untuk Mama dengan cintanya itu, mudah-mudahan diberi keabadian selalu. Dan untuk Rana juga, untuk Nanang juga. Datu untuk Nyebun Sabaria, untuk Kak Mary juga di Hang Tua, untuk Nyayah Joko dengan cintanya tu, untuk Nenek Anggun, Mak Utih juga, dan untuk Mak Jah juga semakin sehat juga Mak Jah, ya bang Mak Jah. Okay. Datu untuknya Kelly dan titip aja lah gitu semuanya ya, salam kompak selalu dan jaya selalu, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan sehat dan selamat selalu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan diberkahi rezekinya. Amin.
2: Amin.
0: Oke deh, kalau begitu Kak Al, terima kasih Kak Al.
2: Terima kasih kembali.
0: Dewi juga mau bulan. Selamat berusaha dan selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, tadi Mbak Rumi ya di Bengkalis. Terima kasih Mbak Rumi. Penelpon keempat kita di sesi kedua ya. Oke. Oke, kita bacakan dulu satu pesan masuk melalui WhatsApp. Ada Putra Gunawan ya, request lagu Bang Al, lagu judi. Oke, nanti kami hadirkan ya setelah lagu-lagu yang di request tadi kita putarkan. Baik pendengar, kita hadirkan, ini dia Demam Asmara tetap di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

0: Ya, saudara pendengar, kembali lagi bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah kita putarkan semua lagunya tadi ya, Dewi dan Mulan. Ya, kalau dengar lagu dangdut ini, kalau Mulan ikut nyanyi atau cuma dengar aja nih?
1: Dengarkan aja.
0: Sambil nikmati lagu.
1: Iya.
0: Gak ikut lagu, gak ikut nyanyi.
1: Kalau lagunya hafal, tahu nadanya ikut.
0: Kalau Dewi?
2: Dengerin aja.
0: Dengerin aja, nikmati lagu ya.
2: Iya.
0: Kalau lagu Purnama Merindu ini cukup lama nih, udah lahir belum nih? Tahun berapa lahir nih, Dewi?
2: 2009.
0: 2009 ya. Baik kemarin perasaan. Kalau bulan?
1: 2003.
0: 2003 ya. Oke, okay, berarti lagu ini lebih tua dari kita semua mungkin ya. Oh, bukan. Oke, okay, kita terima kembali penelpon berikutnya di 0823
1: 8836 4742.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dengan siapa nih, Bu?
3: Nenek Anggun di Penampi.
1: Nenek Anggun
0: di Penampi. Apa kabar? Sehat Nenek Anggun?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Cuaca bagaimana di Penampi?
3: Mendung-mendung manja, betul ya.
0: Mendung manja. Seperti ini sini juga mendung.
3: Alhamdulillah.
0: Ya, semoga hujan ya. Semoga hujan, alhamdulillah. Ya, Nenek Anggun mau diputarkan lagu apa hari ini?
3: Lagu Mansur S.
0: Mansur S. Mansur S. Judulnya apa tadi?
3: Air tuba.
0: Mansur S, air tuba. Air tuba. Air susu dibalas air tuba. Oke, okay, baiklah. Mau salam-salam.
3: Salam-salamnya untuk A dengan hati kedua tuh sehat selalu, bahagia selalu, dibanting lindungnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Untuk Mbak Rumi, Mak Long, Mak Ngah, Mak Usu, Mbak Eli, sehat selalu, bahagia selalu, dibanting lindungnya Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk Pak Suhaimi, Pak Bakri, untuk Pak Akan, Pak Obeng, Pak Galang, Pak Umar, Pak Arun, Koko, Tony, sehat selalu, bahagia selalu, di samping lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Untuk semua-semua dengar RI di mana pun berada, yang menelpon, yang tak menelpon, sehat selalu, bahagia selalu, di samping lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nenek siapa tadi? Nenek Anggun ya. Nenek Anggun di Penampi. Oke, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ya. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Mak Ute.
0: Oh, Mak Ute.
3: Tadi Nenek Anggun.
0: Oh, Mak Ute. Mak Ute di mana?
3: Mak Ute biasa di Sungailam.
0: Di Sungailam. Sehat ya hari ini Mak Ute?
3: Sehat.
0: Sehat. Oke. Okay. Mau diputarkan lagu apa hari ini Mak Ute?
3: Mau
0: nak
3: minta lagu.
1: Minta
3: lagu. Anak
1: itik
3: terkidik-kidik
1: je
0: lah. Anak itik?
1: Terkidik-kidik.
0: Anak itik terkidik-kidik. Ada
3: kan?
0: Terkidik-kidik. Oke okay, lah, kami carikan dulu ya.
3: Iya, jadi-jadi.
0: Terkidik. Oke, okay, siap. Silakan.
3: Buatnya Oma Onga, Kecabung Onga. Kecabung Onga. Kita. Nenek Anggun tadi.
0: Iya.
3: Itu.
0: Oke.
3: Okay. Tadi tuh Mbak Saini, Pak
0: Saini. Iya.
3: Buatnya keluarga, adik ceritaan yang cantik itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mak Uteh tadi ya di Sungai Alam. Ya, doa yang sama untuk Mak Ute, sehat selalu, bahagia selalu dimanapun berada. Ya, dua penelpon, kita masih terima penelpon berikutnya.
1: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Assalamualaikum, Arif Hidayat. Dan sehat panjang umur Mbak Dewi, adik Dewi, adik Bulan. Mudah-mudahan panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin.
4: Dan dapat jodoh secepatnya.
0: Masih sekolah, Pak Suhaimi.
4: Masih sekolah, sorry. Sorry, Pak Emi, sorry. Salah cakap.
0: Okay.
4: Salah cakap.
0: Okay.
4: Lagu berada di kamu, buah-buah lagu katanya.
0: Ya, lagu apa?
4: Lagu apa? Cinta dari Seberang.
0: Kisah Cinta dari Seberang.
4: Cinta dari Seberang. Dah, kirim salam dah.
0: Boleh.
4: Ya, salam pertama Bu Ganti, Pak Alam Shah. Mudah-mudahan Pak Nyamur udah rezeki.
0: Ya.
4: Pak Tengku di Kepi, sekeluarga Pak Nyamur udah rezeki.
0: Ya.
4: Itu Ayah Joko.
0: Ayah Joko.
4: Sekeluarga Pak Nyamur udah rezeki.
0: Okey.
4: Pak Harun, Pak Mu'ez, Pak apa lagi tu? Lupa ya, Wak Beng. Kemudian ibu tadi Mak Teh, Mak Usu, Mak Ongah, Mak Long.
0: Iya.
4: Di itu Pak Kawi. Pak Man di Wonosari. Dia itu Ibu As, Ibu As Jamairi, keluarga Butik Panjang Muda Liki.
0: Okey.
4: Kak Timah, Timah Ahmad Nanda, Jalan Bantan. Dia itu yang jual lontong.
0: Siapa tu?
4: Jual lontong iaitu siapa jalan mantan mudah-mudahan
0: nah, semua jalan lontong ya jalan mantan ni
4: panggil
0: MP2 macam lontong mal. Ok siap
4: murah mal separuh dalam mual 8,000.
0: Alhamdulillah besok kita borong
4: ya nanti sekali lah beli bungkus kita tu.
0: Ok lokasi di mana?
4: Ya terima kasih sebabnya.
0: Okay,
4: kemudian pasal nenek Mel nenek bang agama rupa mudah-mudahan saya panjang umur dah tipi.
0: Ok siap.
4: Nenek Mel okay, nenek awal dah habis dah baru dah lah. Awak nak
0: jam 3. Okey, terima kasih ya, Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga penelpon di sesi terakhir ini ya. Tadi ada pesan masuk juga di WhatsApp dari Putra Gunawan, request lagu Roma Irama Judi. Okey, tahu lagu Judi, Dewi?
1: Tahu
0: judi menjanjikan kemenangan, betul nggak?
1: Nggak tahu,
0: bohong kata Roma Irama. Oke, kita simak lagu Mansur S, Air Tuba, dan akhirnya kita juga harus pamit. Dewi dan Wulan, saya Al Hidayat, dan
1: saya Dewi,
5: saya Wulan
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut
1: adalah kita.
0: Oke.

Ya, saudara pendengar, kembali bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Dan saat ini sudah pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Berikutnya kita akan ikuti program Kentongan bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: agar lebih menarik lagi, bagaimana juga memanfaatkan teknologi dan media sosial, dan yang tidak kalah penting, bagaimana usaha kecil bisa berkembang tanpa kehilangan identitas produknya. Nah, pendengar sore ini bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar di UMKM Bicara hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan ngobrol seru tentunya tentang UMKM Connect and Level Up, UMKM Jajanan Nusantara. Seperti biasa pendengar nanti bisa bergabung di sesi kedua ya. Untuk pendengar yang ingin bertanya-tanya langsung di Jajanan Nusantara nanti di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah pendengar, kita sudah kedatangan, sudah hadir bersama kita Ibu Linda Susanti selaku owner Jajan Nusantara. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, semangat kayaknya nih.
1: Semangat. Biasalah. Orang-orang semangat aerobik kan gitu.
0: Oh gitu ya. Iya. Oke, okay, Ibu ini owner dari Jajanan Nusantara, benar ya?
1: Benar.
0: Mm-hmm. Sebelum kita bicara lebih jauh nih Bu tentang bisnisnya,
1: yeah,
0: boleh diceritakan sebenarnya Jajanan Nusantara itu seperti apa dan produknya apa saja yang ditawarkan?
1: Ya, Jajanan Nusantara itu kan luas ya,
0: mm-hmm,
1: gitu Mbak. Setiap daerah mana aja, kalau yang namanya belanja atau jajanan, hmm, pasti ketemu yang namanya makanan-makanan yang lama, hmm, gitu kan. Apalagi sekarang zamannya kan anak-anak muda sekarang kan nggak tahu ya namanya Jajanan Nusantara, yang tahu ya mereka yang kayak apa tuh tamyan, apa sih namanya yang itulah yang pedes-pedes gitu kan. Jadi saya memang dari tahun 2000 lebih kurang 2013.
0: Mm-mm.
1: Itu 2015 lah anak saya udah lahir yang nomor 4. Di situ saya mulai bangkit untuk UMKM ini.
0: Nah, tapi di situ memang awalnya berarti langsung Jajanan Nusantara
1: iya,
0: berarti ya.
1: Betul. Mm-mm. Pertamanya saya ini kue semprong.
0: Kue semprong
1: ini yang tak habis di lengkang waktu ya namanya. Setiap turun temurun gitu. Jadi ceritanya ini kue semprong ini mertua saya
0: awalnya buka usaha ini kue semprong dulu.
1: Betul.
0: Oh, ini di gulung ya?
1: Ini sesuai permintaan. Nah, mana yang mau gulung?
0: Ada yang dilipat ya.
1: Ada yang lipat. Jadi ini mertua saya tiap lebaran.
0: Iya.
1: Selalu itu
0: makanan
1: satu
0: favorit saya itu kayaknya kalau
1: iya,
0: lebaran.
1: Enggak anti kan? Dari saya belum
0: sampai
1: lahir.
0: Sekarang,
1: itu. Mertua saya ngasih tiap lebaran kasih kan.
0: Mm-mm.
1: Udah 3-4 anak baru saya berpikir ini makanan enak.
0: Iya.
1: Yang di Pekanbaru kurang masih.
0: Mm-mm.
1: Pasti yang mereka yang berjualan umur-umur dah sekian gitu.
0: Betul.
1: Saya bilang kan.
0: Atau adanya cuma lebaran aja ya kan?
1: Lebaran aja. Terus saya berpikir, saya buatlah ini,
0: mm-mm,
1: saya jadikan usaha. Saya tanya mertua,
0: yeah,
1: Bu, bumbu yang tradisionalnya apa? Saya bilang gitu.
0: Oh iya.
1: Orang tua dulu kan teliti.
0: Kalau sekarang sudah ada inovasi-inovasi lagi ya, tambahan-tambahan bahan ya.
1: Tapi saya memegang bumbu mertua saya.
0: Okay.
1: Karena itu memang gak pernah lupa, lidahnya

0: Setelah itu saya berpikir ini kering. Mm-hmm. Orang kan bisa bosen juga.
1: Iya betul.
0: Saya bukalah buat kue kering dan basah. Mm-hmm. Nah disinilah saya tradisional juga.
1: Oke.
0: Kue pandan, bolu pandan.
1: Bolu pandan. Ah,
0: sebenarnya saya banyak lagi, bolu pandan, bolu pisang. Itu kan yang lidah-lidah orang-orang yang enggak pernah lupa gitu kan. Benar,
1: ini termasuk kue jadul juga ya.
0: Enggak kan pernah hilang.
1: Tapi enak ya.
0: Pokoknya yang ini dengan ini mereka pesan. Tiap lebaran sampai yang nenek-nenek udah meninggal
1: makan turun-turun ya.
0: Iya, tolong pesankan kue bolu silinda dengan kue semprong silinda, sekarang sudah meninggal orangnya.
1: Oke. Okay.
0: Aduh, berarti senanglah ya orang-orang tua dulu memakan kue saya. Saya pun ikut senang kali kan.
1: Betul.
0: Jadi kue saya ini memang disenangi semua banyak orang. Kue semprong silinda, kue sapi silinda katanya itulah.
1: Kue oh, jangan kan Ibu Linda asli orang Sumatera Barat nih kayaknya.
0: Enggak.
1: Oh, enggak ya.
0: Campur jamin. Saya lahir Pekanbaru ya. Nah, Bapak Pariaman, Mama Jawa.
1: Oh iya, benar ada Sumatera Barat.
0: Di Pekanbaru.
1: Iya, kue sapi gitu namanya kalau sama kita.
0: Sapi namanya.
1: Iya,
0: habis ceritanya itu, ini tahun 2013 saya itu mempromosikan di saat masih hamil gitu.
1: Iya.
0: Nah, 2014-nya saya dah pensi apa namanya itu cuti gitu kan. Okay. Nah, 2015 lah saya jual di Polda. Sampai mungkin ya kalau mungkin mereka ibu-ibu tuh tahu, oh ya ibu ini gak ada datang-datang lagi sejak beranak gitu. Ya saya mengurus anak.
1: Oh, order-order gitu ya jalan. Ya,
0: sampai mereka orang Polda semua. Sampai 50 kilo dibawa ke Polda ke Bandung. Sampai pakai itu. Sampai tetangga di Rumbai dibawa ke Florida, ke Amerika.
1: Oh, is mantap.
0: Nah, itu cuma bawanya yang sekian puluh kilo enggak bisa, kata kami. Dia mau minta situ. Aduh, siapalah yang bisa menolong saya menjualkan ke sana? Saya akan buat gitu.
1: Karena jauh ya, packingannya harus ini
0: harus itu.
1: Kalau enggak hancur dia nanti sampai sana.
0: Kalau enggak sayangnya aja bawa sana dengan bahan-bahannya.
1: Sekali bisa jalan-jalan ya,
0: saya akan jual tuh mungkin ya. Itulah sekitunya sampai ke Florida, enak benar kue semprongnya ya Bu katanya.
1: Oke, okay, semprong.
0: Alhamdulillah.
1: Bolu pandan hijau. Itu apa lagi?
0: Ini ada produk.
1: Oh, ini produk yang ketiga.
0: Kalau kan yang tradisionalnya kan yang ini pandan, apa tape,
1: bolu tape.
0: Ya, bolu pisang dan lain-lain lah.
1: Oke.
0: Okay. Ditampur yang ini kalau brownies ini kan masa-masanya kan baru-baru lagi.
1: Iya, sudah ya. Mulai kesini ya.
0: Mulai lidah-lidah anak tradisional, anak-anak zaman sekarang lah ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, yang ini saya buatnya kukus dengan panggang. Bisa masukkan itu ya sesuai lidah anak sekarang, pakai cici gitu kan. Kue ulang tahun, oke.
1: Iya,
0: semua saya tampung.
1: Full karena, topping coklat gitu ya.
0: Topping coklat apa di atas topping-topping, oke. Sama anak-anak SMP 32.
1: Pesan
0: Yante Linda kuenya yang harga anak SMP lah, oke. Ya, itulah. Ya gitulah. Kerjaan
1: makanya berarti ada tiga produk atau banyak ya berarti
0: banyak. Sesuai banyak dengan PO pemesanannya mereka masing-masing. Kue lebaran, kue bawang atau saya buat namanya aja jajanan Nusantara semua.
1: Oh, berarti
0: ya,
1: tergantung pesanan.
0: Ya.
1: Kalau untuk outletnya ada ibu?
0: Saya ini lewat ini aja Mbak.
1: Online saja.
0: Online aja dengan itu Google. Karena dia kan kuenya ini dikatakan kayak berlian lah gitu Mbak. Disentuh dia hancur, dibiarin dia nanti apa gitu.
1: Kalau dipajang lama-lama juga gak bisa ya, gak tahan ya.
0: Itu tahannya antara ya 2 bulan kurang lah.
1: Oke, ya. Jadi memang kalau ada pesanan baru dibuatkan,
0: dibuatkan ya.
1: Okay.
0: Ya sesuai dengan gimana ya Mbak, harga sekarang lah kan.
1: Iya betul sekali.
0: Saya pernah coba di waktu di center. Kami punya UMKM tak disentuh-sentuh. Hanya satu aja Mbak. Kami bolak-balik gitu. Datanglah hai pejabat-pejabat kata kami itulah. Ya, sekarang sistemnya PO aja Mbak.
1: Baik. Ibu Linda, kita break dulu karena masuknya waktu sholat asar ya. Nanti kita sambung kembali pendengar di sesi kedua. Nanti pendengar boleh bergabung di line telepon kita. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di UMKM.

0: bicara. Saat kita ikuti dan kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: UMKM bicara, bicara, bicara.
2: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscayalah saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar. Lalu dicarikanlah kayu bakar itu. Kemudian saya menyuruh supaya sholat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk sholat. Selanjutnya, saya menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak dalam sholat jemaah itu. Seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjemaah untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat muttafaq

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
6: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di UMKM Bicara ya. Dan pendengar, kita masih bersama Ibu Linda selaku owner jajanan tradisional. Nah, untuk pendengar boleh bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah, Ibu Linda, tadi Ibu Linda sudah cerita awal mulanya bikinnya kue semprong, yeah. Itukah ide awal mula punya ide jualan itu, apakah langsung kepikiran bikin kue atau memang ibu hobi masak kue atau bagaimana?
7: Ya ada juga memang ada keturunan juga.
6: Jadi keluarga sering masak-masak kue gitu ya.
7: Saya kayaknya di bidangnya perkuean.
6: Oke.
7: Kalau saya berdua sama kakak saya, kakak saya di bidang persambalan.
6: Tapi tetap masak-masak.
7: Iya,
6: ya.
7: Memang keturunan saya lihat tante-tante saya yang itu, kalau ingin ketemu dia jangan di ruang tamu, ketemulah di dapur.
6: Oh, selalu di dapur. Ya,
7: saya setiap jumpa tante lihat di dapur gitu. Okay. Memang keturunan. Hobi buat kue, pokoknya hobi lah. Hobi apa masak, aja ya. Tante-tante memang kuenya memang enak-enak, tapi nggak mau kasih resep.
6: Iya, seperti iya, sudah ada penelpon ini ya.
7: Iya.
6: Halo, selamat sore.
8: Sore
6: juga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, tahu aja lah siapa ini.
6: Iya, Mbak Anti ya.
8: Oke.
6: Mbak Anti di Duri. Silakan Mbak Anti sama Ibu Linda narasumber kita. Sore.
8: Ya, assalamualaikum Bu Linda.
7: Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah.
8: Ini mau nanya.
7: Iya.
8: Adakah inovasi rasanya contohnya ini rasa pedas, asin, atau manis, adakah inovasi rasanya
7: yang merah itu Bu, yang
8: apa tadi semprong.
7: Kue semprong, kalau yang inovasi nggak namanya kue semprong itu Bu.
8: Kok ada rasa
9: asin gitu atau manis gitu bisa enggak?
3: Ah, itu bisa tuh sebagai kayak
9: agak banjir.
3: Iya iya iya. Baru sekali nih saya.
9: Gitu,
3: bisa juga tuh Bu, bisa rasanya. Inovasi. Pernah dulu kami waktu tahun 2022 kami adakan itu di Mall SKA.
9: Iya.
3: Kita saya coba dengan resep rasa buah-buahan.
9: Rasa buah-buahan.
3: Saya coba dengan buah naga.
6: Mm-mm.
3: Terus buah apa lagi ya? Itu ada tiga macam pandan.
9: Mm-hmm.
3: Terus mangga enggak saya. Durian ya.
9: Iya,
3: Terus saya itu kami ada kayak bazar.
6: Mm-hmm.
3: Bazar kita jual dengan ini original ini yang tradisionalnya. Empat macam lah gitu kan. Tapi yang mereka yang saya lihat mereka melirik yang tradisional Bu.
9: Oh, masih tradisional.
3: Cuma mereka ada gitu. Juga saya bilangin ini yang baru yang rasa-rasa gitu.
9: Iya varian.
3: Varian yang apa?
9: Ya.
3: Mereka ada juga. Saya jualnya ada yang timbangan apalah 1 on sampai setengah kilo.
6: Oke.
3: Mereka yang paling saya hitung larinya yang tradisional Bu.
9: Oh masih tradisional.
3: Iya. Walaupun anak muda, orang tua, pertengahan umur, sampai ke anak-anak mereka lari ke tradisional.
9: Masih megang ya Bu.
3: Iya masih megang. Akhirnya besok saya banyakin yang tradisionalnya.
9: Iya
3: memang. Saya rasa memang enak Bu yang yang rasa-rasa buah-buahan. Cuma memang itu beda kayaknya bukan kue semprong Bu, itu ekrol namanya Bu.
9: Ekrol.
3: Nah, ekrol tuh ada itunya kremnya di dalam rasa buah. Saya rasa itu cuma kalau kita yang ekrol tuh kan ragu Bu, itu enggak awet.
6: Enggak
3: lama tahannya.
9: Berapa lama tuh? Ya,
3: kalau yang ekrol itu enggak lama dengan yang saya buat ini. Kayak saya buat ini hampir bisa 2 bulan setengah lah Bu.
9: Oh.
3: Gitu tapi ya tutupnya rapat Bu dengan apa sending pot itu.
9: Iya, packing-nya bagus.
3: Iya. Kalau ekrol ini dia itu kremnya itu kita ya namanya aja tradisional ya Mbak ya.
6: Betul.
3: Itu paling antara seminggu 10 hari lah Bu.
9: Iya
3: kremnya itu dia jadinya enggak tahan gitu. Tapi untuk anak-anak mereka suka anak-anak karena ada krem rasa buah-buahan gitu.
9: Oh iya anak-anak.
3: Iya. Itulah
9: yang
3: Bu.
9: Yang kedua boleh enggak?
3: Boleh.
9: Ada enggak konsumen apa ini ya Bu? Ini kurang apa Bu gitu.
3: Komplain ya. Namanya
9: Bu,
3: aja
9: ini
3: konsumen.
9: Apanya kurang rapu atau ininya Bu kurang itulah contohnya.
3: Iya.
9: Ada enggak konsumen yang
3: ada
9: seperti
3: Bu. Itu? 50 100 orang banyak itu Bu. Biasalah gitu kan. Saya menyikapinya setiap mereka yang pesan, Ibu ini saya ke pertama nih Bu. Saya kalau untuk berjualan ini saya bawa tester dulu. Saya korban bela tester saya 2 kilo Bu.
9: Iya.
3: Jadi mereka di tester tuh saya tanya ada nggak Bu mesti dikurangi bahan-bahan apanya yang spikuknya ada yang dikurangi ada Bu. Saya enggak suka pakai kayu manis. Saya enggak suka manis kali Bu.
9: Iya
3: banyak Bu. Terpaksa.
9: Kembali ke selera.
3: Betul. Kebanyakan mereka gitu Bu. Saya yang ini, saya yang itu. Saya catat tuh Bu, nama Ibu tuh, yang itu. Pokoknya saya catat semuanya. Lengkap itu.
9: Boleh.
3: Boleh. Kayaknya banyak ya.
9: Ya, yang tiga nih udah.
3: Oke.
9: Yang di belakang gabung juga.
3: Iya, Bu.
9: Harapan ke depan gimana sih? Itu kan udah sampai internasional. Kemana tadi Ibu? Ibu tadi ngomong tadi.
3: Iya.
9: Kuenya tadi ke mana?
3: Ke Florida.
9: Ada nggak harapan ke depan lagi? Kan ada tuh pencapaian yang belum gitu.
3: Harapan kami, saya ya memang
7: sampai ke sana Bu, tapi langkah saya nggak ada yang nolong. Iya, kami kemarin itu UMKM kemarin ada itu kita rencana tahun 2023 antara 2024 Bu. Kita itu koperasi kami di Malaysia. Cuma memang kami UMKM lah Bu ya, nggak ada itu namanya apa namanya itu penguat. Penguat kami untuk menolong ke sana. Jadi itu Bu. Ya
9: kan. Membackup lah
7: seperti mampir. Jalur kita jalan lah Bu ya kan, ditolong gitu kan talinya Bu. Itu yang enggak ada Bu. Jadi daripada kami berpikir Bu, kenapa kita di luar negeri kan? Susah-susah kita di sana kan. Lebih baik kita di kampung kita aja lah Bu. Bisa kita gitu. Jadi kami itulah batal kami Bu jadinya. Jadi kami di sini aja lah kami.
9: Ada kan yang ini yang mendengar.
7: Iya,
9: mudah-mudahan ada ya kan.
7: Iya betul tuh Bu.
9: Oke. Okay. Iya, doanya seperti itu ya.
7: Iya, terima kasih Bu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kue semprong ini memang asli kue jadul yang rasanya tuh gitu aja dari dulu ya kan Bu. Enggak ada berubah, palingan agak sedikit manis sama enggak itu aja ya. Jadi enggak pernah sih saya dengar kalau asin ya.
7: Iya, enggak ada.
3: Iya, selamat sore.
10: Selamat sore Bu, Bu Dewi.
3: Iya, sore juga. Iya, selamat sore.
10: Pak Suhaimi Bengkali.
3: Pak Suhaimi di Bengkali. Silakan Pak Suhaimi.
10: Ya, mentanya kue semprong jadi Bu, Bu Dinda.
3: Iya, mau berapa kilo Pak?
10: Bu Dinda, kue semprong yang biasa di Bengkali. Itu ada pakai bakar Bu.
3: Iya.
10: Ada goreng. Dan kemudian ada di Bu dari Cemilahan itu kue semprong kalau Ibu apa sih mau lebaran
3: ya.
10: Kue semprong gulungnya paling halus gitu.
3: Iya.
10: Kalau Ibu punya yang biasanya besar Bu. Ada besar itu runjuk.
3: Iya.
10: Itu rasanya Bu, rasa paling gurih yang pakai bakar Bu. Yang bakar goreng itu kurang enak kalau saya lah pribadi.
3: Iya betul. Iya betul.
10: Itu kemudian promosi Ibu tadi itu di HP online ada Bu.
3: Oke, nanti dijawab ya Pak.
10: Ya, makasih Bu.
3: Sama-sama.
10: Itu aja Bu.
3: Iya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap daerah mungkin semprong ini ada beda-beda ya.
7: Beda.
3: Saya pernah lihat semprong ini kayak punya Ibu kan gulung ya.
7: Iya.
3: Ada yang kayak lipat dompet sama segitiga.
7: Ada.
3: Segitiga apa ya Bu ya? Kayak ini ya.
7: Itu. Kayak iyalah lipat kayak satu tangan gitu.
3: Benar-benar.
7: Itu sesuai permintaan juga sebenarnya itu.
3: Oke.
7: Ya. Tapi karena mereka ada yang bilang kalau lipat tuh kalau kita makan kepak beseraan gitu, kalau itu semprong nih langsung truk katanya. Oh gitu.
3: Lebih
7: ya Bu.
3: Praktis ya.
7: Ya jadi yang kata Bapak itu memang ada yang goreng itu masa-masa saya masih umur berapa ya?
3: Bakar
7: saya,
3: ya. Dia jenisnya bukan
7: digoreng.
3: Oh digoreng.
7: Ya, ya.
3: Jadi adonannya enggak
7: dia seperti cetakannya tuh gitu bulat. Terus digoreng tuh.
3: Oh.
7: Memang kata Bapak tuh memang kurang enak memang.
3: Iya, iya, beda ya.
7: Beda.
3: Karena dia memang kan dijepit, dibakar gitu ya.
7: Dibakar nih dia wanginya tuh bisa
3: iya,
7: gitu.
3: Iya, betul. Adonannya.
7: Jadi dia enggak mengandung minyak gitu. Kalau digoreng kan dari minyak kelapa sudah.
3: Terus berminyak juga kalau digoreng kan?
7: Berminyak juga gitu. Jadi kebanyakan memang saya enggak itu. Saya enggak pakai itu. Tahun-tahun dulu masa-masa saya masih sekolah memang kebanyakan orang goreng. Saya punya kakak ipar, ternyata dia juga punya itu cetakan untuk goreng.
3: Untuk digoreng.
7: Tapi saya berpikir sudah pakai santan, pakai pula dengan minyak gitu kan. Lama-lama nantinya itu melempem cepat.
3: Iya, gitu. Enggak garing ya.
7: Enggak garing gitu. Jadi saya
3: rapuh ya.
7: Udahlah saya bakar aja lah. Siap-siap lah di depan kompor gitu. Dulu saya pakai minyak.
3: Tapi sebenarnya aslinya yang semprong tradisional ini bakar apa digoreng?
7: Bakar.
3: Bakar ya,
7: ya
3: kan?
7: Iya, bakar gitu. Dulu saya pakai minyak kompor. Itu sampai ketiduran. nunggunya
6: iya.
7: kecil gitu.
6: Iya. Memang satu sendok tungguin, satu sendok
7: dengan tungguin. Penuh kesabaran gitu. Jadi alhamdulillah iya. banyak yang suka.
6: Alhamdulillah.
7: Oke. Okay.
6: Selamat sore. Halo.
11: Selamat sore. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
11: Dengan Pak Muiz Nagariri.
6: Pak Muiz di Pekanbaru ya?
11: Di Siak.
6: Oh, di Siak Pak Muiz. Oke, okay, Pak Muiz. Silakan Pak Muiz.
11: Ya, saya mau nanya sama Ibu. Nah, ini kue jamprung ini memang kue dulu-dulu ya.
6: Iya.
7: Iya.
11: Ah, tapi rasa-rasanya macam-macam. Gak, saya ada merasa pada lebaran kemarin. Hmm. Ada rasa rempah-rempah itu, Bu. Hmm. Enak juga rasanya. Yeah. Ada Ibu membuat seperti itu.
7: Iya. Hmm. Ada, Pak. Saya pakai rempah.
11: Saya, Pak, Bu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Pakai rempah-rempah itu yang gimana, Ibu?
7: Semua rempah. Rempah oh. keras. Yang kering.
6: Oke. Okay. Mm-hmm. Di adonannya.
7: Iya. Hmm. Jadi saya rempahnya saya apa sendiri. Saya beli yang keras-kerasnya tuh kan. Mm-hmm. Saya yang apakan sendiri. Enggak beli di pasar. Oh. Jadi di situ ciri khasnya mereka enggak lepas dari kesemprong saya.
6: Ah gitu.
7: Nah, terus di bahan basahnya mm-hmm. saya pun apa sendiri.
6: Mm-hmm.
7: Sesuai dengan mertua saya jadi
6: iya, ngadon sendiri, ya, cetak sendiri.
7: Orang tua
6: ya.
7: Itu kan teliti kan. Saya betul. Lihat kerjanya, saya bantu. Mm. Memang teliti, sabar.
6: Karena kue sempurnya ya. 1 kilo aja banyak banget dan iya, lama ya.
7: Saya ada karyawan.
6: Oh,
7: karyawan sure. seumur hidup.
6: Suami sendiri maksudnya.
7: Oh, teliti dia kerjanya, Mbak.
6: Oh iya.
7: Teliti terus warnanya bagus kayak Mas ini dia buat.
6: Mm-mm.
7: Jadi dia yang membuat rapi dia.
6: Iya betul.
7: Ya saya temurunkan juga dengan suami.
6: Kerja sama yang ya, baik
7: saya
6: ya.
7: Kerjakan yang ini dia yang kering. Nah, tuh.
6: Baik. Bagaimana Ibu mempertahankan cita rasa dari kue-kue tradisional ini?
7: Tetap dengan bahan yang itu sama. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah.
6: Mm-mm. Apalagi sekarang kan bahan-bahan naik semua nih.
7: Iya,
6: tepung, gula. Nah itu gimana Ibu mengantisipasinya?
7: Saya tetap, cuma saya naikkan harga sedikit tingkat.
6: Oh, komposisinya tetap?
7: Tetap.
6: Harga naik sedikit?
7: Sedikit. Nah. Jadi mereka nggak tertekan gitu.
6: Betul.
7: Mereka jangan sampai lari ke tempat orang lain.
6: Benar, karena telur juga mahal ya, semua iya. mahal.
7: Saya akan pegang itu, malah saya... Nanti biar sedikit, nanti orang nambah.
6: Mm-mm.
7: Biarlah kita dapat sedikit, yang penting orang nambah.
6: Nah, iya, saya gitu.
7: Di mana-mana aja punya saya ada. Besok kalau Mbak lebaran pesan aja sama saya ya.
6: Promosi ya sekarang. Iya, Ibu juga menggunakan ini ya, platform digital enggak?
7: Seperti
6: media sosial?
7: Iya, Facebook. Cuma saya Instagram sama TikTok enggak. Google aja sama Facebook.
6: Oh, Google sama Facebook.
7: Dulu ada sih, cuma karena lantaran kami sering pelatihan-pelatihan, HP saya kan enggak cukup RAM ya. Jadi geser dulu lah, Bu, biar dapat pelatihan-pelatihan dari UMKM. Ayolah. Saya Google dengan Facebook, alhamdulillah. Dengan tanpa Google pun saya alhamdulillah juga. Karena mereka udah tahu, punya Linda dan kue sempurna Linda, dia mereka datang aja. Dari mana? Dari Google juga, dari mana-mana juga. Karena kita lewat WA lebih banyak kan?
6: Iya
7: WA,
6: betul.
7: Itu teman-teman ya.
6: Iya. Jadi usaha ini sudah berapa tahun kalau dihitung nih? Sekitar 10 tahun sudah?
7: Lebih lah.
6: Lebih ya. Ibu gabung di UMKM ini sudah berapa tahun?
7: Sejak ini berdiri lah. Saya tahun 2000 berapa ya? 13 atau 15 antara itulah Mbak.
6: Oh jadi termasuk baru mulai usaha
7: iya.
6: langsung bergabung
7: langsung PIRT.
6: Oh okay.
7: Dulu kita PIRT dengan dinas apa kan kesehatan itu.
6: Iya.
7: Nah sekarang ya ada NIB langsung lah. Sekarang kan PIRT memang diapakan kembali Mbak. Kemarin kan cuma NIB dengan halal.
6: Iya.
7: Nah, sekarang ini kan PIRT harus diapakan kembali
6: okay.
7: dari dinas kesehatan. Nah, pelatihan.
6: Sebelum bergabung dan setelah bergabung,
7: ya.
6: Apa yang Ibu rasakan dengan usaha Ibu?
7: Ya ada, ya dulu tuh kan kita sibuk ibu rumah tangga aja kan.
6: Iya.
7: Cuma saya memang pekerja Mbak, pekerja rodi lah.
6: Iya. Dari kalau ibu-ibu gitu ya, nggak mau diem ya?
7: Nggak mau. Dari gadis saya Mbak, nggak mau diem.
6: Oke.
7: Okay. Saya dari tamat sekolah saya udah kerja. Taman Widyaloka, dulu saya kerja langsung.
6: Oke.
7: Jadi menikmati hasil kita dapat itu, Mbak.
6: Ya. Yeah.
7: Jadi sampai umur berapa takkan berhenti kita hasil dari keringat kita itu. Jadi itu saya bagi saya. Jadi saya nggak akan berhenti. Terus hasil dari jerih payah kita inilah, walaupun seberapa, ya kan. Kalau dulu kan beda, kita kerja digaji orang. Sekarang kita jadi bos, jadi karyawan. Mau kita tutup perusahaan kita, itu terserah kita. Itu yang saya rasakan. Kalau dulu kan kita diperintah. Nah, itu yang saya rasakan. Tahun dulu saya diperintah ini segala. Sekarang saya jadi bos, saya menggaji diri sendiri. Mau kapan saya buka usaha saya?
6: Siap
7: gitu. Itulah.
6: Menurut Ibu, apakah UMKM perlu memulai memikirkan kemasan yang bukan hanya menarik tetapi juga ramah lingkungan? Menurut Ibu gimana?
7: Iya, bagus juga. Sekarang ini kan kita kan UMKM, juga ada bantuan juga dari dinas.
6: Oke.
7: Kami juga dikasih yang kayak saya ini kan. Nah, standing pot nih kita juga dikasih sama dinas itu di apa namanya nih, di daerah Janang Tua itu, dinas provinsi dengan kota. Kita dibantu stikernya nanti di situ. Ya alhamdulillah lah. Para dinas-dinas pemerintah juga membantu para UMKM untuk ya meringankan lah, Mbak, untuk kita promosi ini stiker kami gitu. Ya. Jadi ya bersyukurlah ada juga dinas yang membantu para UMKM untuk di stiker dengan apa namanya, kemasan. Itu.
6: Tema kita kan hari ini berbicara tentang UMKM Connect and Level Up. Menurut Ibu nih, kenapa pelaku UMKM perlu saling terhubung?
7: Iya, Mbak. Kalau hanya kayak saya aja, kita nggak bisa jalur promosinya. Jadi kita harus saling berhubung. Seperti kami lah kan di grup UMKM ini, UMKM ini kan
6: ya,
7: kita saling
6: ya
7: promosi. Dan mereka kan tuh betul kata yang bapak yang dari Duri, bapak ibu yang dari ini kan. Tuh kita ada ikatan juga dengan UMKM di Bengkalis itu. Nanti kita pelatihan tuh berkumpul tuh, Mbak, yang dari
6: kumpul
7: Bengkalis
6: semua.
7: Semua. Nah, jadi kita saling itu berhubungan untuk mempromosikan sampai ke jalur-jalur mana tuh usaha kita.
6: Saling support juga, saling support juga.
7: Ya. Tapi selama ini kami enggak ada lagi kayaknya. Kalau tahun dulu kami enak, Mbak, 4 hari kami dengan orang-orang Sia, orang Tembilan, orang Bengkalis itu enak. Kita pelatihan 4 hari itu di kantor itu, koperasi apa jalan apa nama itu?
6: Ayang
7: Gobah ya,
6: iya, Gobah.
7: Di situ. Jadi kita saling share, jadi pokoknya enak lah, Mbak.
6: Seru ya.
7: Nah, tahun ini 2 tahun atau 3 tahun lagi enggak ada. Kalau bisa pemerintah mengadakan lagi.
6: Amin ya.
7: Itulah harapan kami UMKM gitu, Mbak.
6: Siap. Jadi, selama menjalankan usaha jajanan Nusantara ini, tantangan paling berat yang pernah Ibu hadapi apa?
7: Ya, kami ini, Mbak, yang UMKM, umur-umur kami ini, Mbak. Untuk medsos ini kan gaptek kali kan. Udah dikasih gini, aduh nangkapnya apa, berkali-kali. Akhirnya ya kita harus memang, ya saya pun heran, kenapa ya UMKM yang semangatnya umur-umur 45-50 ke atas.
6: Kalau umur 20-an belum kepikiran kayaknya.
7: Itu saya bilang kan. Jadi untuk apa medsos ini antara ya 100 orang antara 50% lah, Mbak, yang bisa kita menangkapnya. Disitulah kami yang susahnya gitu.
6: Susahnya ya,
7: untuk ya seperti kami pelatihan kemarin di itu kan, BUMN kemarin kan, itu syukur kali saya datang. Disitulah saya dapat. Ya memang tanya berkali-kali sih gitu kan, tapi alhamdulillah di situ saya dapat gimana untuk kita mengambil untung, gimana kita cara untuk modalnya gimana situ. Saya di situ saya sangat bersyukur di BUMN itu.
6: Kalau daya beli masyarakat, namanya kita usaha ya, Bu ya, naik turun itu pasti ada. Nah, di saat daya beli masyarakat turun, apa antisipasi Ibu? Atau apa yang Ibu lakukan?
7: Itulah, Mbak. Di seperti masyarakat kan daya belinya seperti itu, kita meluaskan aja. meluaskan pembeli.
6: Oke.
7: Ya.
6: Ke jaringannya diluaskan.
7: Iya. Diluaskan ya seperti itu saya kan. Ya, naik tingkatnya saya bilang. Naik tingkat aja sedikit, jangan tinggi-tinggi. Yang penting
6: pelan tapi pasti.
7: Pelan tapi pasti saya gitu, Mbak. Dari misalnya kemarin tahun kemarin enggak ada yang di Harapan Raya. Sekarang sampai puluhan belum melaksanakan Harapan Raya. Walaupun sedikit tingkatnya. Jadi saya syukuri aja gitu, Mbak.
6: Iya, benar.
7: Enggak apa-apa, Du, Bang. Di sana ada lagi. Ambil aja, biarlah sedikit. Yang penting nambah kan. Saya gitu sistemnya, Mbak. Walaupun harga kan kita tahu.
6: Betul.
7: Semuanya orang gini, orang biarlah. Yang penting orang banyak menikmati. Nanti mereka ngambil enggak mesti hari Lebaran, saya yakin.
6: Iya, bahkan untuk cemilan hari-hari
7: Hari-hari. Memang ya, Mbak, hari-hari saya pesan ini ya, pesan ini ya. Oke, saya layani. Nah, itulah tingkatan itu memang ya gimana lah. Mau maksakan gimana, Mbak? Enggak bisa, ya kan?
6: Benar-benar.
7: Kita kan menerima kan dari dinas pemerintah gimana keadaan. Yang penting gimana kami menjualnya, memasarkannya dengan cara sendiri, jangan terlalu gitu.
6: Baik.
7: Nanti hilang.
6: Iya, benar ya. Ibu kan hanya online saja nih, atau ada pesanan baru dibuat. Apa enggak coba taro-taro di mana?
7: Kalau gini kue semprong ini udah pernah saya bilang tuh, Mbak. Saya ketaruh di market. Karena mereka mengatakan kan seperti biasalah gitu kan. Jadi yang bagi saya rugi.
6: Gitu ya.
7: Gimana kita membuatnya? Gimana harganya? Gimana? Dia bentuknya aja gini, Mbak. Sesuai dengan apa yang mereka masing-masing buat. Kayak saya kan nih produk saya sendiri. Saya tahu bahan saya berkualitas. Jadi saya enggak mau. Jadi saya biarlah saya sistem PO. Karena saya udah kena, udah pernah. Udah pernah gitu. Apalagi tuh tahun ini kan semakin melonjak gitu, Mbak. Jadi antisipasi saya.
6: Baik.
7: Sesuai itu daripada kita rugi. Dan tayangkan tertaruh jadi situ. Biar saja lah mereka yang tahu, yang pesan, ya dapat juga dengan sesuai apa yang kita inginkan.
6: Benar-benar.
7: Iya. Pandai-pandai lah, Mbak.
6: Iya, betul. Target dan harapan ibu ke depannya apa untuk usaha ini?
7: Ya itulah. Saya ingin punya market sendiri.
6: Amin.
7: Pingin sekali, Mbak. Pingin sekali. Saya ajak tuh punya market sendiri. Teman-teman UMKM boleh taruh tempat saya. Itu saya impian saya dari dulu. Ya mudah-mudahan Allah dengar, kabulkan. Karena umur saya sudah batas kan. Biarkan nanti anak-anak saya melanjutkan kan. Itu impian saya. Dan UMKM semoga maju. Dan yang mereka UMKM lainnya semakin berkembang. Mereka memang pintar-pintar, Mbak. Semua masakan apa yang mereka jual tuh memang dari mereka sendiri. Memang saya lihat tuh pintar-pintar. Cuma saya ini kemasannya saya bingung. Saya lihat di semua teman-teman saya di kue-kue semprong ini, saya bingung. Kalau saya kasih pakai kemasan itu tertutup, nggak buka. Jadi ini kalau buka bajunya kan tahu orang.
6: Iya.
7: Kalau pakai baju cantik dia nggak nampak, Mbak.
6: Iya kan?
7: Iya betul. Dia dibuka, yang nggak pakai baju ini orang tertarik. Cuma di depan. Cuma saya di sini nih, saya nggak tahu caranya gimana. Yang di depan saja. Biar belakang biarlah dia nggak berbaju.
6: Yang saya
7: lihat,
6: ya
7: saya lihat punya teman-teman ada juga kue sopi, aku apa, mereka ada bajunya, ada ini kemasannya bagus, cuma nggak tahu orang, Mbak, nggak nampak bahwa itu kue semprong, hanya lubang aja di sini terus gitu, nggak nampak orang. Kalau di sini kan saya ini kue semprong, dikejar orang, Mbak.
6: Iya.
7: Saya itu tanda, makanya dari tahun dulu saya nggak mau merubahnya. Cuma di depan nih saya ingin merubahnya itu aja. Jadi itulah, biarlah dikenal orang kan, nampak gitu. Sebagian UMKM ada juga yang kayak gini, nggak mau mereka merubah yang pakai-pakai itu, kecuali keripik. Kalau keripik kan tahu gambarnya kan gitu. Kue semprong nih dilihat orang kue semprong, cuma nggak tahu orang ini gimana nya gitu. jarang Mbak didekati. Jadi kalau gini, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Tahu orang.
6: Iya. Ya. Ada pesan-pesan nggak Ibu untuk pendengar yang mungkin saat ini baru akan merintis usaha?
7: Ya, pesan-pesannya tuh ya kayak saya lah ya, memulai, pemula gitu kan. Kita apa yang kita akan buat usaha?
6: Iya.
7: Yang nggak apa ya, yang nggak merugi. Meruginya gini, bukan merugi apa Mbak? Di bahan kita sudah membuat, jangan sampai mubazir gitu. Iya kan?
6: Iya.
7: Yang seperti ya, pandailah kita untuk membuat bahannya, terus memasarkannya kemana yang masih yang di sini ini yakin orang suka ini. Terus nanti memasarkannya jangan terlalu di atas harganya gitu. Bagi saya gitu Mbak. Saya suka nih, orang ini suka nih gitu. Saya gitu. Kalau saya bilang berkorban dulu Mbak. Berkorban saya dulu. Saya buat dulu. Saya buat di mika-mika kecil. Nih, cobalah. Saya gitu. Enak ya, Lin? Iya, cobalah. Saya bilang gitu. Saya berkorban dulu, Mbak. Karena saya suka memang gitu. Aku pesan ya, Lin. Tuh mulai tuh berjalan tuh, Mbak. Biar aja. Kita buat sedikit-sedikit, gitu. Saya gitu orangnya. Enggak modalnya enggak tinggi gitu kan. Jangan terlalu tinggi awalnya kita buat modal itu, Mbak.
6: Bertahap
7: ya, bertahap. Bagi saya tuh jangan cari modal yang tinggi dulu. Karena belum tentu orang suka, Mbak.
6: Ya kan?
7: Iya, benar. Bagi saya gitu, itu aja.
6: Deh, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ya. Dialog UMKM Bicara sore ini, pendengar. Dari perbincangan bersama Ibu Linda, kita bisa melihat bahwa membangun UMKM bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan produk untuk dijualnya saja. Ada proses panjang di dalamnya, mulai dari menjaga kualitas, memahami kebutuhan konsumen, inovasi dan membangun branding pastinya, memanfaatkan teknologi sampai memperluas jaringan, dan berkolaborasi dengan sesama pelaku usaha. Terima kasih banyak Ibu Linda Susanti. Sudah main-main kesini, owner Jajan Nusantara.
7: Ya, mengingat masa-masa dulu. Dulu nyanyi-nyanyi sini kan.
6: Iya benar.
7: Iya, dulu ya Mbak. Saya dulu nyanyi, Mak, dengar ya Mak, saya nyanyi.
6: Saya nyanyi di RRI ya.
7: RRI bangga ya Mbak.
6: Baik.
7: Dua kali lah sama ini.
6: Iya benar. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon kita. Dan saya Riri Handayani pamit undur diri. Tetap semangat pelaku UMKM, terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan takut untuk berkembang dan naik level. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI. Tetap.
1: Dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Senin 5 Oktober 2026.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar kini gencar mengakselerasi program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditujukan untuk menarik minat generasi muda. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Krisis regenerasi sumber daya manusia di sektor agraris menjadi perhatian serius bagi jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disampaikan oleh Wel Embra SPMSI selaku pimpinan. Guna menghapus stigma bahwa bertani adalah profesi yang tertinggal dan identik dengan kemiskinan, pemerintah daerah kini gencar mempercepat program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditunjukkan untuk menarik minat para generasi muda, kalangan terdidik, dan lulusan perguruan tinggi.
2: Kita punya organisasi petani yang namanya petani milenial ya, mendorong mereka untuk bertani. Tentu kita menghimbau mereka, mengajak mereka untuk yang bertani itu tidak hanya petani kotor yang di sawah, tidak itu. Tentu dengan konsep manajemen.
1: Wadah konsolidasi bagi para pemuda tani juga terus diperluas keberadaannya melalui pembentukan organisasi Jaringan Petani Nasional atau JPN dan Satuan Tugas Brigade Pangan di berbagai kecamatan. Kehadiran entitas ini dirancang untuk memfasilitasi transfer teknologi, manajemen agrobisnis digital, hingga perluasan akses pasar berbasis teknologi informasi, sehingga aktivitas bercocok tanam dapat dikelola layaknya korporasi bisnis yang menjanjikan keuntungan finansial maksimal.
2: Kita tahun 2024 kemarin juga membangun yang namanya greenhouse ya, greenhouse smart farming ya, yang pengelolanya adalah petani milenial. Nah, jadi greenhouse ini kita ada untuk tanaman melon, juga ada untuk tanaman cabe. Ini smart farming ya, yang semuanya diatur ya. Baik suhunya, pemupukannya, segala macamnya.
1: Pendekatan mekanisasi yang memadukan sistem irigasi cerdas, sensor cuaca, dan pembibitan varietas unggul di dalam rumah kaca terbukti efektif mendongkrak minat kewirausahaan agrobisnis pemuda tanah datar. Pemerintah daerah optimis transformasi dari pola budidaya subsisten menuju pertanian presisi yang dikomandoi langsung oleh generasi milenial ini akan menjadi tongkat kebangkitan ekonomi daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional di masa depan. Nuraf Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Perguruan aliran Silek Harimau Singgalang dari Bukit Tinggi atas undangan Kerajaan Negara Belanda siap menghadiri Silat Cultural Heritage Festival 2026 digelar di Amersfoort, Belanda pada 10 hingga 11 Oktober mendatang. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Seni bela diri tradisional Minangkabau Harimau Singgalang dari Kota Bukit Tinggi kembali membawa nama budaya Minangkabau ke panggung internasional. Rombongan Harimau Singgalang Silat Cultural Heritage Festival 2026 yang digelar di Amersfoort, Belanda 10 hingga 11 Oktober 2026. Tuo Silek Harimau Singgalang Haji Sofian Nadar mengatakan keberangkatan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan pemerintah Kerajaan Belanda dalam rangkaian festival Minangkabau Art, bahkan penampilan Harimau Singgalang tahun ini akan dijadikan dengan konsep yang berbeda dibandingkan keikut sertanya pada periode sebelumnya. Dalam festival tersebut, peserta internasional akan diperkenalkan dengan berbagai teknik khas Silek Minangkabau, diantaranya bayang buayu putih, pola langkah bayang, jurus tongkat sonta, serta 10 kunci aliran buayu putih. Selain memperagakan teknik silat, kegiatan juga diisi seminar yang membahas sejarah filosofi serta makna budaya Silek Harimau Singgalang. Sofian Nadar menyebutkan kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Silek Minangkabau kepada masyarakat internasional. Juga dirinya mengatakan minat terhadap pencak silat di Belanda saat ini juga cukup berkembang sehingga kehadiran Harimau Singgalang diharapkan semakin memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan masyarakat Eropa. Keikutsertaan Harimau Singgalang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana serta partisipasi nasional Pencak Silat Support Foundation.
4: Tanggal 5 berangkat dari festival pencak silat undang dari Belanda. Lokasinya di Netherlands, ada sekitar Belanda satunya. Aku beda gini kini ada Indonesia mengirim ada dua tim, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Sumatera Barat, tradisi dan Silat Minang, aliran Silat Harimau, aliran silat tua sunung amarungi, aliran silat bayang buaya petiah. Sudahlah, banyak perkembangan. ada seminar di sini, lebih banyak pecintanya di sini.
3: Keikut sertaan Harimau Singgalang di Belanda bukan sekedar pertunjukan seni bela diri, jelas Sofian Nadar, berasal dari kota Tabui Pariaman tersebut yang sempat melatih perguruan Silek Merpati Putih di Mako Kopassus ketika dijabat Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Namun lebih dari itu, keberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus memperkenalkan kekayaan seni bela diri Minangkabau ke dunia internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dengan adanya proyeksi dana bagi hasil DBH 2027 yang dikurangi 50%, Bupati Siak minta kepada pemerintah pusat untuk melunasi kurang bayar DBH Siak yang ditunggu sejak tahun 2023. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran kurang bayar dan bagi hasil untuk DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak. Bupati Afni menyebut kurang bayar tersebut telah ditunggu pemerintah daerah sejak 2023. Menurutnya pemerintah pusat diproyeksikan mengalokasikan pembayaran kurang bayar DBH sekitar 140 miliar pada 2027. Namun pembayaran kewajiban tersebut menurutnya harus tetap dibedakan dengan hak DBH migas yang diterima Siak pada tahun berjalan. Bupati Afni mengatakan kurang bayar DBH merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu pembayaran utang tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi hak DBH migas pada tahun berikutnya.
6: Setengah triliun yang kemarin baru dicicil 20 miliar. Tiba akan dicicil lagi di rencana hanya di November ini, kita tidak tahu utangnya berapa. Kan dicicil lagi di tahun depan. Tapi kenapa harus kompensasinya cicilan kurang bayar ini dengan mengurangi hak DBH? Sementara kurang bayar ini adalah kewajiban pusat yang memang wajib diserahkan kepada kami, yang itu pun dibayar tanpa bunga dan dicicil sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat kepada kami. Oke, gak ada masalah. Bisa dikatakan dua kali kami kena pukulan telak, tahun ini kena 50%, tahun depan kami kena sekitar 72%.
5: Bupati Afni berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai postur transfer keuangan ke daerah untuk Siak pada 2027. Pemkab Siak juga akan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan DBH, termasuk pembayaran kurang bayar dan dasar penghitungan alokasi DBH migas. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim surveyor. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
7: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis

0: hasil penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mendukung ketahanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Burdiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bengkalis Kota.
1: Alhamdulillah, kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, terkhususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita.
0: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kawasan ekonomi khusus. Reni Ilda Falantra melaporkan.
3: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian sekitar 49 ton besi scrap tersebut juga telah dibebaskan. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan penghentian penyelidikan atau SP3 kasus tersebut. Ia menjelaskan penghentian dilakukan setelah pihak pelapor mencabut laporan dan sepakat berdamai dengan kedua pelaku. Menurutnya, pencabutan laporan dan perdamaian tersebut menjadi dasar kepolisian menghentikan proses penyelidikan. Meski demikian, ia juga menegaskan perdamaian tidak mengubah fakta bahwa dugaan pencurian telah terjadi dan perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Raden Bimo juga menyebut kedua pelaku yang sebelumnya telah berstatus tersangka kini sudah dibebaskan. Sebelumnya diberitakan, Polres Bintan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Kedua tersangka masing-masing berinisial B alias Boy dan H dengan B disebut diduga berperan sebagai pelaku utama. Keduanya sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik hingga polisi menjemput mereka di Batam untuk menjalani pemeriksaan di Polres Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemko Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebelum proses dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemko Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemko Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5: Kan tinggal nunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri, baru nanti kita lantik. Tapi sudah berproses.
4: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditargetkan dapat diselesaikan pada September 2026, namun mengalami sedikit keterlambatan karena kelengkapan administrasi. Lis menegaskan, meski proses perubahan SOTK belum seluruhnya selesai, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut saat ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan struktur yang baru. Reporter RRI.

0: Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dari tangan pembatik dan desainer, penggunaan batik kini menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda. Berikut laporan Bedi Prabu.
2: Seiring perkembangan zaman saat ini, keberadaan batik terus mengikuti zaman dengan selalu berinovasi atas karya-karya dari pembatik. Batik kini telah bertransformasi menjadi tren fashion universal yang sangat digemari oleh kaum milenial dan Gen Z. Hal tersebut disampaikan pembina komunitas batik Batam, Sugeng, di sela-sela acara peringatan Hari Batik Nasional, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menurutnya, citra batik yang dulu dianggap formal, kaku, dan hanya cocok untuk orang tua, kini telah berubah total menjadi pakaian yang modis, casual, dan penuh gaya untuk segala suasana. Diakui Sugeng, dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan batik di kalangan anak muda semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pembatik serta desainer yang menggabungkan motif batik dengan desain modern, sehingga batik menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda.
3: Ucapkan selamat Hari Batik Nasional. Gampang ya, tapi kita yakin ke depan anak-anak muda seperti tadi yang mendampingi ibu anak-anak, ya kan, itu yang lagi berbatik dia, baik pakaian ataupun lagi membuat batik anak-anak muda semua.
2: Hal serupa disampaikan Ketua Dekranasda Kota Batam Erli Tamsakar yang turut hadir dalam acara perayaan Hari Batik Nasional 2026 di Griya Batik Valencia Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Erli Tam mengatakan dengan semakin berkembangnya apresiasi anak muda terhadap batik, warisan budaya ini akan terus lestari dan semakin mendunia. Apalagi menurutnya batik bukan sekedar simbol budaya masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas generasi masa kini. Dalam kesempatan tersebut, Erlita mengapresiasi para pembatik, khususnya pembatik lokal Batam, yang hingga kini konsisten melestarikan sekaligus mengembangkan batik sebagai bagian dari identitas budaya daerah.
4: Selamat Hari Batik, dan tentu saja saya berharap selaku Ketua Dekranasda Kota Batam, semoga batik Batam terus berkembang dan lagi agar bisa berkembang lagi batik kita. Maju dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2: Diketahui dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, komunitas batik Batam menggelar demo membatik di atas kain sepanjang 10 meter dengan motif batik yakni Jembatan Barelang Madani. Bertempat di Griya Batik Valencia, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Batam Erli Tamsakar, Camat Batam Kota Dwiki Septiawan, serta Lurah Belian Tengku Akbar. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
6: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
7: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan penuh kesadaran. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini, agar kita terus menjadi negara yang kuat.
6: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Rio SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
8: Kami atas apresiasi memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
6: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
9: Ya, harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk tetap menyatu dengan masyarakat.
6: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari RRI Pekanbaru, dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
10: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu dan kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tim pada ajang berikutnya. Menurut Syafruddin, hasil yang diraih di Asian Games 2026 tersebut menjadi capaian yang patut disyukuri. Ia menilai Indonesia masih perlu melakukan pembenahan terutama dalam aspek pertahanan dan servis untuk dapat bersaing lebih jauh dengan tim seperti Thailand.
11: Hasilnya dapat dua perunggu dari Riau, Khairun Nisa sama Wan Anissa. Terakhir kemarin lawan apa? Semifinal lawan Thailand kemarin. Kalau targetnya mungkin ya udah well itu. Indonesia pernah masih apalah saya. Ya saya pun sangat bersyukur kan. Anak-anak udah main bagus lah. Cuman ya harus ditinggalkan lagi. Ya, mungkin kemarin kan udah pas-pas bawanya tuh. Artinya 9 orang. Seharusnya kan bisa 10 atau berapa. Kan maksimal 12 orang kalau tim gitu. Jadi kalau umpamanya terjadi selanjutnya ada yang agak kurang atau mungkin permainannya agak kurang waktu itu kan bisa diganti.
10: Atlet sepak takraw Riau, Khairun Nisa mengaku senang sekaligus bangga bisa membawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski demikian, ia mengakui target pribadi bersama tim sebenarnya adalah menembus babak final.
12: Alhamdulillah senang, bangga Bu, sama diri sendiri dan teman-teman. Tapi sebenarnya pencapaian tuh targetnya masuk final sih Bu, cuman belum rezeki.
10: Raihan medali perunggu ini sekaligus menambah catatan prestasi atlet sepanjang takraw Riau di level internasional. Khairun Nisa dan Wan Anissa diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Indonesia pada ajang mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya, Erik dilaporkan Erik Muhammad.
13: Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan April hingga Mei 2026 menjadi dasar pengusulan peningkatan predikat dari Madya menuju Nindya. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3A P2KB Natuna, Cici Anggresta mengatakan hasil verifikasi tahap pertama oleh pemerintah provinsi masih meminta adanya perbaikan pada seluruh klaster penilaian.
14: Jadi nanti kita belum final nih Pak, karena ini kan masih mau rapat koordinasi. Pertama kemarin kita rapat dengan FAN, itu terkait klaster 1 tentang pendidikan dan hak sipil. Nah itu nanti kita rencana akan rapat lintas sektor dengan OPD di Pemda kita. Karena ada beberapa dokumen itu tuh memang produk dari OPD lain gitu. Jadi kan di kita ini leadernya, jadi kita berkoordinasi. Nah, di sana nanti kita akan sampaikan beberapa rekomendasi perbaikan dari verifikator administrasinya. Nah, nanti diperbaiki.
13: Saat ini, perbaikan masih dilakukan melalui rapat lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Sejumlah dokumen dan rekomendasi perbaikan dari OPD lain juga tengah dilengkapi, termasuk aspek regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Ketua Forum Anak Natuna, Muhammad Rafi Alfitra, mengatakan keterlibatan anak dan forum anak juga menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak di daerah.
15: Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P 2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi kabupaten layak anak dengan predikat NIMDIA.
13: Seluruh dokumen hasil perbaikan akan kembali diunggah hingga November untuk selanjutnya ditinjau ulang dalam proses penilaian kabupaten layak anak. Pemerintah daerah berharap perbaikan pada 5 indikator dan seluruh klaster dapat memperkuat usulan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih bersama RRI Ranai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midahi akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan reporter Afrizal.
16: Setelah berhasil lolos pada pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan belum lama ini di Kecamatan Midai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti OMI tingkat provinsi pada Selasa 6 Oktober 2026 besok yang dipusatkan di Sekolah MAN 1 Natuna oleh Kemenag Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah MA Bustanul Ulum Midai, Syed Fadilah, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa pada Olimpiade Madrasah Indonesia yang digelar tersebut. Diharapkan ajang ini selain menjadi pengalaman bagi para siswa, juga dapat menjadi dasar melatih mental dan mencapai kesuksesan bagi para siswa, khususnya di MA Bustanul Ulum Midai.
17: Jadi sebagai kepala madrasah, saya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat perjuangan mereka sedang berhasil mengikuti OMI tingkat provinsi. Mereka telah melewati proses seleksi ataupun ujian tingkat kabupaten kemarin. Ini bukanlah salah satunya ukuran kesuksesan, tapi bernilai sebuah keberanian untuk meraih pengalaman-pengalaman baru dengan mencapaikan harapan-harapan yang mereka inginkan ke depan dan mereka sampai ke tingkat nasional.
16: Hal senada juga disampaikan Risma Yuni, guru pendamping siswa. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan oleh para siswa yang akan mengikuti OMI tingkat provinsi ini.
18: Saya sebagai pendamping dari murid MA atas nama Aman sama Olip. Jadi untuk yang simulasi hari ini saya tuh merasa bangga sekaligus bersyukur lah Pak untuk murid dulu saya anak kan. Karena apa lihat perjuangan anak murid setelah berhasil ikut OMI dari tingkat kabupaten, kini mereka dapat kesempatan lah melaju ke tingkat provinsi.
16: Adapun para siswa yang mewakili MA Bustanul Ulum Midai pada ajang OMI tingkat provinsi, yaitu Muhammad Fatraman Musmulyadi kategori matematika terintegrasi dan Olivia kategori fisika terintegrasi. Diharapkan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia ini, selain untuk mengukur kemampuan, juga menjadi ajang untuk menoreh prestasi terbaik bagi para siswa. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Saudara RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat mendampingi 38.507 pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu. Pendampingan dilakukan melalui klinik UMKM Minang Bangkit yang mencakup pelaku usaha yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berikut laporan Dodik Setio.
19: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat N. Rizal mengatakan, pendampingan melalui klinik UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.500 UMKM hingga 2028. Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. N. Rizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan, sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung tetapi mengalami gangguan ekonomi akibat bencana.
20: Kalau bicara yang langsung betul hanya 4.875. Tapi kita usulkan akhirnya termasuk yang tidak langsung juga menjadi 95.507. Kita yakini bahwa yang terdampak tidak langsung juga ekonominya berpengaruh. Misalnya, katakanlah di Padang, Padang Utara misalnya, kan gak kena tuh banyak, ada yang kena, tapi dia berpengaruh, karena ada di Lubuk Menturun kena, lepas kena yang harusnya pasarnya ada, gak jadi ya.
19: Dalam pelaksanaan klinik UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat juga melibatkan PLUT KUMKM Sumatera Barat. Pendampingan tersebut antara lain mencakup pemanfaatan media online untuk pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta perbaikan kemasan. Program pendampingan ini diharapkan membantu UMKM terdampak bencana kembali mengembangkan usahanya secara bertahap. Selain pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting agar UMKM lebih bertahan menghadapi dampak bencana dan perubahan kondisi ekonomi. Dodi Istio melaporkan.
1: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa amat khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
21: Maknanya ulang tahun yang ke-81 ini merupakan sebuah momentum yang baik untuk organisasi TNI.
1: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Kodairal 2 Laksamana Muda TNI Sarim Punan Tanjung menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menyentuh hakikat paling mendasar dari keberadaan prajurit. Di tengah derasnya arus dinamika zaman dan tantangan masyarakat yang makin kompleks, Sarim Punan Tanjung mengingatkan peningkatan kapasitas diri bukanlah sekedar tuntutan profesionalisme, melainkan janji moral. Menurutnya, kekuatan sejati TNI tidak pernah bersumber dari canggihnya alutsista semata, melainkan dari kedekatan yang tak berjarak dengan masyarakat.
21: Untuk melaksanakan evaluasi dan introspeksi organisasi dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara. Memahami sekarang ini kita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas, tentunya di situ juga tercantum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita.
1: Pernyataan tersebut bukan sekedar jargon tahunan, melainkan janji hidup yang terus diuji oleh waktu. Kebersamaan bukanlah ikatan yang lahir di atas kertas, melainkan jalinan batin yang ditempa lewat suka maupun duka. Ingatan menyasar pada duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Solo saat bencana Galodo menerjang daerah tersebut beberapa waktu lalu. Di tengah dinginnya lumpur, puing-puing yang hancur, dan rasa kehilangan yang mendalam, para prajurit
0: murid hadir bukan sebagai penguasa keadaan, melainkan sebagai saudara yang merangkul dan mengulurkan tangan. Mengangkat bebatuan, menyalurkan bantuan hingga mengusap air mata warga yang terdampak. Disanalah bakti nyata itu ditunjukkan.
21: Itu sesuai undang-undang ya. Dalam undang-undang kan ada peran dan tugas kita di dalam OMP dan OMSP. Di OMSP itu sendiri ada tugas kita untuk membantu pemerintah daerah, kemudian juga ikut serta dalam penanggulangan bencana alam seperti yang terjadi di Solo.
0: TNI hadir, jelas Komandan Kodairal 2, menjadi bahu untuk bersandar dan benteng untuk berlindung. Upacara peringatan HUT TNI ke-81 di RTH Imam Bonjol hari ini Senin 5 Oktober 2006 menjadi pengingat yang berbobot. Seragam loreng yang dikenakan para prajurit adalah simbol pengabdian tanpa batas. Selama jantung rakyat masih berdetak, disitulah detak nafas TNI akan terus berjuang, menjaga, dan berjalan berdampingan demi ketangguhan bangsa. Sri Dani melaporkan.
1: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita Korwil 15 Pedang Prabu dan saat ini kembali di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

0: serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.
1: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Ada folder, ambil file nomor 3.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Rp50 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Pro 1, kanal inspirasi.

0: hati.
1: Ya, selamat sore saudara pendengar. Untuk lagu-lagu pilihan di sore ini kami cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena sesaat lagi kita akan simak berita daerah produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore saudara pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Harga cabai merah di Pasar Terubuk Bengkalis mengalami kenaikan akibat pasokan terbatas. Berikutnya, Dandim Bengkalis tekankan profesionalisme prajurit pada HUT ke-81 TNI. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Senin 5 Oktober 2026, bersama saya Al Hidayat.

0: Pendengar, harga cabai merah di pasar tradisional Trubuk, Bengkalis mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah pemasok. Kondisi ini juga membuat masyarakat mengurangi jumlah pembelian. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Harga cabai merah di pasar tradisional Trubuk Bengkalis mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang sayur di pasar Trubuk Joni mengatakan harga cabai merah asal Medan saat ini berada di kisaran Rp90 hingga Rp95.000 per kilogram. Sementara cabai asal Bukit Tinggi dijual sekitar Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram. Menurut Joni, kenaikan harga cabai terjadi secara bertahap dalam sepekan terakhir dan dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah pemasok.
2: Pasokan kurang jelas kan. Kalau dari Medan sendiri dia musim hujan sana, jadi kemungkinan tapi banyak rusak. Makanya harga naik kan. Sementara permintaan kan masih seperti biasa.
1: Kenaikan harga cabai turut dirasakan masyarakat. Harga yang lebih tinggi membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah cabai yang dibeli.
3: Cabai sekarang memang mahal. Kalau biasanya beli setengah kilo, sekarang paling beli seperempat kilo. Yang penting ada untuk masak. Soalnya
1: sementara itu, harga sejumlah sayuran di Bukit Tinggi justru mulai mengalami penurunan. Harga tomat yang sebelumnya berkisar Rp15 hingga Rp16.000 kini turun menjadi sekitar Rp10 hingga Rp12.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang, harganya masih relatif stabil. Bawang Jawa atau Brebes berkisar Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan bawang Pakistan berada di kisaran Rp20 hingga Rp24.000. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, harga ayam potong di pasar tradisional Trubuk Bengkalis mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Harga yang sebelumnya mencapai Rp35 per kilogram kini turun

0: banyak, belum ada sampai seminggu.
1: Rame dah yang beli ayam?
0: Lumayan rame sih kak.
1: Pengaruh dah harga naik turun nih.
0: Kalau bagi pengalis pengaruh lah kak.
1: Ya kalau kalau turun gini lebih banyak ya orang beli ya?
0: Iya lebih banyak.
1: Ini faktor MBG tidak sih?
0: Kayaknya enggak sih kak. Kan kalau untuk naik-naikan atau turun ayam ini kan tergantung dari bibitnya kak. Ketersediaan bibitnya gimana, bagus apa tidak.
2: Menurut Bagariang, penurunan harga ayam turut mendorong minat masyarakat untuk membeli. Aktivitas jual beli ayam di pasar saat ini dinilai masih cukup ramai. Ia menyebutkan fluktuasi harga ayam lebih dipengaruhi ketersediaan bibit dan kondisi pasokan ayam. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Informasi berikutnya pendengar, upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Markas Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis dipimpin langsung Komandan Kodim Letkol Infantri Haris Nur Priyatno dan dihadiri Forkopimda Bengkalis dan Meranti. Informasi selengkapnya pendengar disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Dandim 0303 Bengkalis Letnan Kolonel Infantri Haris Nur Priyatno menekankan pentingnya profesionalisme dan kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal tersebut disampaikan saat memimpin upacara HUT ke-81 TNI di lapangan upacara Makodim 0303 Bengkalis Senin 5 Oktober 2026 pagi. Upacara HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Haris, kepercayaan rakyat merupakan hasil dari pengabdian panjang TNI sekaligus kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Menurutnya, penguatan TNI harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit serta ASN TNI. Modernisasi alat peralatan pertahanan dan peningkatan kesejahteraan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat institusi TNI.
5: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara harus terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
4: Letkol Haris juga menekankan 5 nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Nilai tersebut diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian prajurit serta ASN TNI. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Informasi berikutnya pendengar, di tengah tingginya harga kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis khususnya sejak 2 pekan ini, Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan dampak kenaikan harga sejumlah komoditi pangan khususnya cabai. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. GPM kali ini juga menjadi momentum aksi bela beli produk petani lokal dengan menghadirkan cabai merah dan cabai rawit hasil panen petani Desa Pasiran, Kecamatan Bantan. Kepala DKP Kabupaten Bengkalis Susi Hartati mengatakan, pelaksanaan GPM dilakukan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan. Salah satu yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah cabai. Menurut Susi, kenaikan harga cabai tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi di antaranya Medan dan Bukit Tinggi.
7: Terbatas sekali pasokannya. Dan juga kami melibatkan yang lainnya, bahan pangan lainnya seperti minyak, beras, cabai rawit, bawang-bawangan, telur, untuk mengatasi kondisi memang pangan saat ini sudah mulai merangkak.
6: Selain cabai, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang harganya relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Komoditas yang tersedia diantaranya bawang merah Rp24.000 per kilogram, beras SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, dan telur ayam Rp50.000 per papan. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra mengatakan,

0: Blok turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang menyediakan komoditas sesuai permintaan DKP, terutama beras SPHP dan juga minyak kita. Menurut Deli, penjualan pada kegiatan GPM tersebut mendapatkan respon masyarakat yang cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, stok minyak kita yang disediakan Bulog telah habis terjual. Sementara beras SPHP hanya tersisa dalam jumlah terbatas.
1: Beras 2 ton.
2: Untuk beras jumlahnya 2 ton.
1: Minyak itu 200. Yang habis minyak beras itu ada sisa sedikit, Bang. Sisa sedikit aja yang beras itu.
0: Ia memastikan ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Bengkalis masih tetap aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bengkalis mencapai sekitar 250 ton. Selain stok yang tersedia, Bulog juga telah melakukan proses pembongkaran pasokan beras sebanyak 750 ton. Dengan demikian, total stok beras Bulog Bengkalis diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton. Sementara itu, untuk minyak kita, Deli juga menyebutkan pasokan dilakukan secara berkala oleh pihak pabrik setiap bulan. Pola distribusi tersebut membuat ketersediaan minyak goreng dapat terus bergulir, sehingga diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pengair Pemkab Bengkalis dan Meranti tegaskan komitmen perkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekda Bengkalis dan staf ahli Bupati Meranti usai mengikuti upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303. Informasi selengkapnya pendengar disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat sinergi bersama TNI dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Makodim 0303 Bengkalis. Mewakili Bupati Bengkalis, Dr. Ersan mengatakan keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Mewakili Ibu Bupati, pertama-tama tentunya mengucapkan dirgahayu buat Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun 2026 ini, dan semoga dengan tema yang sudah diusung yaitu TNI bersama rakyat untuk Indonesia adil, makmur, dan berdaulat tentunya bisa terwujud, dan semoga Tentara Nasional Indonesia ini tetap selalu eksis membantu mengamankan teritorial negara Republik Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Bengkalis yang memang lokasinya sangat strategis berbatasan dengan negara tetangga ataupun daerah terluar dari Republik Indonesia ini.
4: Senada dengan Pemkab Bengkalis, pemerintah Kabupaten Meranti juga mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI tahun 2026 usai upacara di Makodim 0303 Bengkalis yang disampaikan staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Febriadi.
6: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Meranti mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-81, semoga semakin sukses dan melaksanakan tugas-tugas seharian dan semakin sukses ke depannya.
4: Keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemerintah Kabupaten Meranti akan terus membangun kolaborasi bersama TNI, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Saudara pendengar, tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Pinggir sangat tinggi saat bulan vaksinasi rabies digelar. Warga berbondong mendatangi tempat pelaksanaan vaksin, baik secara mandiri tidak hanya pada bulan vaksinasi, tapi juga setiap harinya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
0: Kesadaran masyarakat di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis terhadap pentingnya vaksinasi rabies pada hewan peliharaan dinilai semakin meningkat. Warga bahkan secara aktif mendatangi Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan untuk memastikan hewan peliharaan mereka mendapatkan vaksinasi. Medik Veteriner Puskeswan Kecamatan Pinggir, Dr. Hewan Rainal Rahman mengatakan vaksinasi rabies di wilayah tersebut telah dilaksanakan secara rutin selama lebih dari 10 tahun. Khususnya di Desa Tintuan Antui, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi termasuk anjing dan hewan penular rabies atau HPR lainnya dinilai sudah sangat baik. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh petugas kesehatan hewan. Edukasi dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya rabies, sekaligus langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kasus gigitan anjing. Reynold mengimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan, khususnya HPR, agar tidak menunggu sampai terjadi kasus gigitan untuk melakukan vaksinasi. Pemilik juga diminta memastikan hewan mendapatkan perawatan dan penanganan yang tepat.
7: Kalau kita kan udah berjalan hampir 10 tahun, Pak. Udah biasa, kegiatan rutin. Karena mereka tuh kalau bulan September itu belum apa-apa udah ditanyain sama mereka. Karena memang edukasi dari beberapa pihak masyarakat itu udah paham lah tentang rabies.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di TPHP Kabupaten Bengkalis, Suhairi, melalui Pejabat Fungsional Veteriner Dr. Hewan H.M. Mardani mengatakan, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies di berbagai wilayah.
8: Jadi, menyampaikan daripada arahan Bupati Bengkalis melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, sampaikan bahwa saya pertama adalah untuk kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies, terutama anjing, untuk divaksinasi sesuai dengan aturannya, artinya di sini dilaksanakan dapat atau menghubungi pusat kesehatan hewan. Dan yang keduanya adalah untuk meningkatkan koordinasi sektor kesehatan dan kesehatan hewan, artinya di sini termasuk juga adanya kerjasama kolaborasi interprofesional melalui organisasi profesi seperti yang kemarin sudah dilaksanakan di Kecamatan Mandor dan Pinggir, itu untuk ditingkatkan atau di situ untuk dilakukan di tahun mendatang atau kegiatan-kegiatan ke depan menjadi lebih aktif.
0: Ia menambahkan vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus mengendalikan penyebaran rabies pada hewan penular rabies. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Pendengar, UPA Perpustakaan IAIN Datuk Laksamana Bengkalis bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip atau Dispersip Kabupaten Bengkalis berkolaborasi menghadirkan kegiatan literasi inklusi bertajuk Belajar Bahasa Isyarat Dasar. Kegiatan ini diikuti mahasiswa program studi PAUD IAIN dan tim Dispersip Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya disampaikan kontributor Anissa.
1: Dengan tema Belajar Bahasa Isyarat Dasar, UPA Perpustakaan IAIN Datuk Laksamana Bengkalis bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Bengkalis laksanakan kegiatan literasi inklusi kepada mahasiswa IAIN Bengkalis. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi mengenai abjad dasar, bahasa isyarat umum, sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI, serta bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO. Agus Budiman menyebut kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran peserta terhadap anak berkebutuhan khusus dan mendorong mereka menerapkan bahasa isyarat dalam kehidupan sehari-hari.
2: Karena saya penasaran ya, bagaimana belajar tentang bahasa isyarat terhadap untuk berkomunikasi kepada orang-orang. Mungkin penasaran aja. Hal baru yang didapat materi hari ini mungkin banyak ya, apalagi kita mengenal kayak huruf-huruf gitu kan, yang dimana saya juga belum tahu sebenarnya huruf-huruf itu bagaimana bentuknya gitu. Mungkin dengan hal baru yang tadi ya, saya dapat tahu apa aja huruf-huruf yang bagaimana gerakannya, apa aja fungsinya, mungkin gitu aja.
1: Lebih lanjutnya, Agus menjelaskan dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu dibutuhkan rasa hormat dan kesungguhan agar komunikasi tidak terkesan meremehkan atau sekedar bermain-main. Sementara itu, Muammar Ramadan, salah seorang peserta kegiatan, mengaku mengikuti kegiatan karena penasaran dan ingin mempelajari bahasa isyarat sebagai sarana berkomunikasi.
3: Ya, sensitivitas anak tunarungu itu ya sensitif.
4: Harapan yang pertama ya, mahasiswa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu kan, dan juga ini sewaktu-waktu dipakailah ketika bertemu langsung kepada si tunarungunya. Yang kedua, mereka bisa menunjukkan kesadaran yang luar biasa terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Bahwasanya keberadaan mereka perlu diapresiasi, salah satunya dengan menggunakan bahasa isyarat ini. Karena bagusnya komunikasi itu adanya antara komunikan dan apa kan? Jadi adanya kesinambungan di sana.
1: Muammar mengatakan melalui kegiatan ini dirinya mendapat pengetahuan baru mengenai bentuk huruf, gerakan dan fungsi dalam bahasa isyarat. Muammar menilai belajar bahasa isyarat penting sebagai bekal untuk berkomunikasi dan berteman dengan siapa saja di masa depan. Kontributor Anissa, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Pendengar, usaha bakso rumahan menjadi salah satu sektor UMKM yang terus bertahan dan berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah usaha pabrik bakso milik Pak Bokiat dan keluarga yang telah berdiri sejak tahun 2021. Informasi selengkapnya pendengar disampaikan kontributor Suprayitno.
5: Pemilik usaha bakso di Kecamatan Bantan, Bokiat, menyatakan bahwa usaha yang dijalankan bersama sang istri hingga saat ini berawal dari kemauan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga konsumen setempat. Selain dijual langsung di tempat, produk bakso juga dititipkan ke kedai-kedai dan toko di sekitar lingkungan. Usaha ini telah dijalankan sejak tahun 2021 dengan sajian mulai dari bakso kuah dan juga bakso bakar dengan menjaga kualitas dan higienis produk.
6: Daging ayam, daging sapi, berawal di ayam. Beli ayam, terus dibuang tulang, terus ditiba ada berapa kilo. Dalam satu kilo kalau bakso kata kan satu-satu tepungi. Ya, nanti lagi digiling ningkono, lagi digiling lagi dicetak.
5: Proses pembuatan bakso diawali dengan pemilihan daging ayam yang dipisahkan dari tulangnya. Daging kemudian ditimbang dan dicampur dengan bahan utama lain seperti tepung sagu, tepung ubi, serta bumbu penyedap. Setelah semua bahan digiling hingga halus, adonan kemudian dicetak secara manual menggunakan tangan dengan tetap memperhatikan kebersihan sebelum dimasak dan disajikan. Kontributor RRI Bengkalis, Muhammad Suprayitno melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis hari ini Senin 5 Oktober 2026. Akhirnya saya Al-Hidayat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah enggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Enggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

manusia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari awal hingga akhir, mereka tidak mau rukuk, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah, sedikitpun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia mereka sujud, rukuk, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia.

0: Maka nikmat yang mana lagi kah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini?
1: Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut engkau.

jauh daripada Engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana. Sayangi kami ya Rabbana. Ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuqbal.

0: Tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan engkau terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, niscaya Allah akan suka kepadamu, dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai oleh orang.
1: Jadi dunia tempat kita hidup sekarang, ya beginilah, hiruk pikuk saja, ya tidak ada habisnya, riweh, kerusuhan, peperangan, ya inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi, sama ya, BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik stres, BBM tidak dibalas ngambek. Jadi lihat dunia mah relax saja. Karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik tenang saja. Pertama, gak punya dolar. Yang kedua, Tuhan kita itu Allah. Yang paling penting bukan dolar. Dolar naik turun tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik, ada mahasiswa yang menjahit mulutnya. Di film sebentar, sudah begitu tidak ada lagi yang milem. Tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati. Gak ada yang bisa dipegang. Yang dipaksa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidak sibuk dengan Allah, penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Dia adalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang mah ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk pikuk, datang preman, sudah beres. Ini beres, datang lagi, kemarin salaman. Ya begitulah dunia. Dan kita juga jangan megang sesudah salaman seakan beres semuanya. Ikut sajalah. Yang penting mah jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya enggak, namanya juga bukan jodoh ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 2:242
0: Alima annaka la taqbalu an-nushal mujarrada fadawwaka min dawaqiha.

0: ma yusahilu alaika wujuda firaqiha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya.
1: Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu, dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti tuh dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori, tapi untuk lepas dari dunia ini yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki. Nah, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah, kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabok asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin. Ya. Dengar itu kisah ibu-ibu itu, yang suaminya habis haji atau habis lebaran, plong pergi, tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya? Dan belum tahu ya. Saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri, wah pokoknya stres berat, perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lama-lama merasakan, oh ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami hadirin. Sudah gak ada sisanya di hati. Ah, mau minta maaf, gak usah minta maaf, bagus. Juga tuh bisa ek nikah deh menikah. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa, dan manisnya mencintai Allah. Soklah kang nyari dewe keritu. Tina naon, saya masih istri, tapi saya mah gak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan itu teh gara-gara teori gak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin. Aa, sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepak seperti kemarin, nambah sadar ya. Jadi memang perlu sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Oh, tara regang semua sekarang. Ya sudah segitu saja. Satu lagi.
0: Al-ilmu nafi'u walladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah, juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia. Dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu.
1: Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih. Itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain, pasti itu Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu. Dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah, berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya. Itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah. Itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah. Kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini belajar mesantren di sini. Alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang yang paling baik adalah alim ulama yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Nauzubillah. Mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Istiqomahkan kami dalam yakin. Karuniakan husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.

mengingatkan bahwa wanita Islam pertama yang mati syahid adalah Sumayyah. Nama sebenar beliau adalah Sumayyah binti Khayyam. Beliau merupakan istri kepada Yasir bin Amir dan ibu

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: Station on RRI.
1: Knows your music. He speaks your mind.
2: Kalau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

0: ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
3: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
1: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
4: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
5: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
4: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
6: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
4: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
7: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin.

0: sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Franka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
0: Sementara itu, Komandan Lanut Hasananjudi Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasananjudi dengan jam terbang yang sangat tinggi.
2: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
0: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
5: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya

0: Yan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
3: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
3: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
4: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
5: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
4: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
3: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
6: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
7: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
6: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557 ribu pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20 ribu pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
8: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
7: Panca RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
9: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
7: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
9: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
7: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
10: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
7: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
11: Dan kita saat ini memang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk
12: jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk timnas Indonesia ini menggunakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Olen Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan Thailand yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme untuk pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun dan saya supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi pasukan Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia. Dalam malam hari ini Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atau penyelesaian mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penyelesaian ASEAN Cup 2026. Mereka mungkin banget untuk yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Mira, Tuli, Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak informasi warta berita dari siaran sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana saja berada. Senang sekali di malam hari ini kembali saya Rini Faryani menemani Anda di edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan juga pada malam hari ini, semoga suasana hati juga sangat menyenangkan ya. Dan pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan berbagai program acara, baik informasi maupun hiburan. Kami hadirkan untuk Anda hingga kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Nah pendengar, simaklah rangkaian lagu-lagu pilihan akan menemani malam hari ini, terutama untuk Anda yang sedang bertugas, yang sedang bekerja, yang sedang makan malam, yang sedang bersantai, maupun untuk Anda yang sedang ke dalam perjalanan ya, menuju ke luar kota tempat tujuan Anda. Teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sulit mengatakan tidak, bisa jadi Anda seorang people pleaser.
1: Hola.
2: Hei Pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
1: Bisa lo aja gak kesini?
2: Enggak lah, udah malam gini males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
1: Oke.
0: People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
3: Eh, jangan cabut dong, gak asik lo.
1: Oke.
0: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
4: Dia cantik banget ya.
5: Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya.
4: Iya, kayaknya norak banget.
0: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil, ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
6: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
7: Ntar ya, gue ada meeting.
0: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
8: 70-an, jadul banget.
9: Eh, tapi
8: Tapi gue suka lo musik 70-an.
0: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
6: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
0: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat. Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?

0: Oh, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Ton?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau harus tahu banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
6: Ayo.
7: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
8: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
9: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Hai bro, lagi buat apa?
1: Eh, Logan, bikin kaget saja. Biasa, lagi gores-gores kanvas sedikit.
0: Wah, keren juga lukisan lu bro. Mau dijual?
1: Ah, tidak juga. Ini hanya untuk mengisi waktu luang saja. Tapi, kalau ada yang berminat ya silahkan, diangkut saja.
0: Gratis?
1: Ya diganti duit lah bro. Lu kan tahu sekarang tidak ada yang gratis.
0: Bisa aja lu bro. Eh, omong-omong, minggu depan kan si Viko mau ikutan pameran lukis virtual di kampus. Ikutan juga.

Benar, Bu. Kita sebaiknya harus mawas diri.

0: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, kisah anak manusia yang hidup terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga cita-citanya tidak kesampaian. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya.
1: Ada apa, Tona? Kok melamun saja? Ada masalah ya?
2: Gak ada apa-apa kok, Bu.
1: Gak ada masalah kok, ekspresi wajahmu jelek sekali seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin?
2: Gak tahu lah, Bu.
1: Rizka, bapakmu orangnya memang kolot, keras kepala. Tapi percayalah, Du, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah begitu, Nak. Dan terlahir menjadi seorang perempuan yang harus urus sama suami.
2: Tapi, Bu, apa salah kalau Rizka ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
1: Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Pada akhirnya ya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian ya berbakti pada keluarga.
2: Rizka ngerti, Bu. Rizka juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain Rizka juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bisa bermanfaat, manakala Rizka ingin cari kerja. Ya toh, Bu.
1: Yang dikhawatirkan gini loh, Nak. Umurmu kan sudah 30 tahun. Kalau kamu gak cepet-cepet nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
2: Tapi, Bu.
1: Sudahlah, Nak. Mending kamu turuti saja apa kata bapakmu. Karena maksud bapakmu untuk menjodohkanmu itu baik. Ingat usiamu, Nak.
3: Bune, Bu, Bune, di mana Toyo? Dipanggil dari tadi kok gak nyaut-nyaut, Bune?
4: Ada apa toh, Pak? Kok teriak-teriak?
3: Dari tadi dipanggilin kok gak dengar?
1: Ada apa toh?
3: Nggak, aku tuh cuman mau tanya, rumah segede ini kok nggak ada orangnya tuh? Pada kemana tuh?
4: Ada di belakang rumah cari angin, kok teriak-teriak segala.
3: Terus Rizka sekarang di mana?
1: Ada di belakang, Pak.
3: Yowes, suruh kesini soalnya bapak ada perlu sama dia.
1: Sebentar ya, Pak, ibu panggilkan Rizka.
0: Ibu pun beranjak pergi ke halaman belakang rumah untuk memanggil Rizka. Dan tak lama setelah itu, Rizka datang untuk memenuhi panggilan bapaknya.
3: Bapak mau ngomong sama kamu.
2: Ada apa ya, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
3: Ya memang penting, Nak. Ini kan kebaikanmu.
2: Masalah apa ya?
3: Nak, tadi bapak mampir ke tempatnya Pak Lura. Kata Pak Lura, dia sudah setuju.
2: Pasti nih soal Mas Bagas lagi ya?
3: Tak bilangin Yona, Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kalau mau mencari jodoh harus melihat dari bobot, bibit, dan bebetnya, Nak.
2: Tapi Pak, kata teman-temanku, Mas Bagas itu suka gonta-ganti pacar.
3: Itu kan baru dengar dari teman-temanmu.
1: Iya, Nak, siapa tahu teman-temanmu salah.
2: Tapi Bu, kalau itu benar, apa bapak sama ibu tega kalau Rizka nanti sakit hati? Kalau nanti Rizka jadi istrinya, terus dia main serong, apa bapak ibu rela? Rizka itu belum mau nikah, Bu. Rizka masih ingin meneruskan sekolah, Pak.
3: Kamu sekarang sudah berani melawan bapakmu. Pokoknya bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas anaknya Pak Lura.
2: Rizka gak mau, Pak. Rizka kan sudah bilang Rizka itu masih mau sekolah.
3: Pokoknya kamu harus terima.
2: Terserah Bapak. Pokoknya Rizka tetap tidak mau dilamar ataupun mau nikah sama Mas Bagas.
3: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
4: Sudah toh Pak, sudah. Ingat penyakitmu, nanti kumat lagi.
0: Suasana rumah yang awalnya adem, anyem, mendadak panas. Rizka dan ayahnya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Perihal perjodohan dengan Bagas, anak Pak Lurah.
5: Eh, sudah tahu belum?
6: Tahu apanya?
7: Iya, Anton. Ada apa ya?
5: Ini loh, kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Lurah, mau menikah.
6: Menikah? Masa sih?
7: Emang siapa calonnya?
5: Si Rizka, anaknya Pak Sugeng.
6: Hah, si Rizka? Gak salah apa? Dia kan cuma tamat SMP.
7: Iya, apa Pak Lurah gak malu punya menantu dia?
6: Jangan-jangan pakai pelet.
5: Ah, kamu itu, ada saja. Mana mungkin Rizka begitu? Bukannya memang dari dulu Mas Bagas yang selalu mengejar-ngejar Rizka.
7: Tapi iya, siapa tahu Anton benar. Gak mungkin kalau Rizka cinta sama Mas Bagas. Rizka itu cuma pingin meneruskan sekolah, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
5: Sudahlah, mending kita ngomongin yang lain saja. Gak baik ngomongin orang, Pak Mali.
7: Nah, kamu kan yang mulai ngomongin orang.
5: Yowes, aku kan bermaksud baik. Aku cuma ingin kasih tahu kalian saja kok.
0: Satu minggu berlalu semenjak pertengkaran Rizka dan ayahnya. Pagi itu ayah Rizka alias Pak Sugeng sedang pergi ke sawah, sehingga yang ada di rumah tinggal Rizka dan ibunya saja.
4: Rizka, kamu mau kemana?
2: Mau main ke tempat Yuli, Bu, menghilangkan suntuk. Sekalian, Rizka mau cari informasi tentang lowongan pekerjaan.
4: Dengarkan ibu dulu, Tona.
2: Rizka males, Bu. Ibu selalu saja ngomong masalah yang sama.
4: Nah, bapakmu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan buat bapakmu marah terus, kasihan. Nanti penyakit bapakmu semakin parah.
2: Ya terserah, Bu. Toh itu kemauan bapak sendiri.
4: Tapi bapakmu itu sakit keras, nak. Kamu turuti saja permintaan bapakmu itu.
2: Rizka tetap gak mau, Bu. Rizka itu maunya melanjutkan sekolah. Terus kalau sudah lulus, mau bekerja dulu cari uang yang banyak. Baru nanti habis itu menikah, Bu.
4: Tapi nak, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit bapak. Bagas kan pengusaha sukses.
2: Maksud ibu?
4: Ya, kalau nanti kamu jadi menikah dengan Bagas, paling enggak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
2: Oh, jadi bapak dan ibu menjodohkan Rizka itu untuk mengurus hartanya Mas Bagas?
4: Bukan begitu, nak. Mana mungkin bapak dan ibu setega itu. Tapi kamu kan tahu kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa sama bapak kalau tidak segera diobati.
2: Ibu kok ngomong gitu sih, Bu? Bapak itu gak kenapa-napa. Bapak itu cuma kecapean aja, Bu. Makanya, sudahlah, Bu. Mending ibu izinkan aja Rizka meneruskan sekolah. Biar nanti bisa dapat pekerjaan layak dan gajinya gede. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, Bu. Soal biaya sekolah, biar Rizka sambil mencari pekerjaan sampingan.
4: Tapi, nak.
2: Sudahlah, Bu. Nanti saja kita bicarakan lagi ya, Bu. Sekarang Rizka mau ke tempat Yuli dulu. Gak enak, soal dari tadi dia sudah nunggu. Pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Perlahan Rizka meninggalkan rumahnya menuju ke tempat Yuli, sahabat dekatnya. Di rumahnya ternyata Yuli sedang mondar-mandir menunggu kedatangan Rizka. Pasalnya sudah hampir satu jam Rizka belum juga datang menemuinya.
8: Rizka kemana sih? Kok jam segini belum datang juga ya? Aduh.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga ya, Riz. Kemana aja sih? Kok kamu baru datang sekarang?
9: Biasa, Yul.
2: Diomelin tuh sama ibu aku soal Mas Bagas, yang itu loh, anaknya Pak Lurah.
8: Oh alah, yaudah, jadi kan kita masukin lamaran kerja barengan?
2: Ya jadilah Yul, bosan ya aku nganggur aja di rumah terus. Tapi ijazahku kan cuma tamatan SMP, bisa gak ya?
8: Yowes, kalau gitu kita coba aja dulu, surat lamarannya udah kamu buat belum?
2: Sudah dong, nih tinggal dikirim aja.
8: Buruan loh Riz, waktunya tinggal 3 hari lagi, nanti kamu telat loh.
2: Besok sih rencananya aku kirim Yul, sekalian belanja ke pasar.
8: Ya buruan, jangan ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 27 April loh, kamu bisa datang kan?
2: Bisa, mudah-mudahan aku diterima ya. Pokoknya yang jelas aku kirim dulu nih berkasnya.
8: Oke, ntar berangkatnya bareng sama aku ya.
2: Gampang lah, bisa diatur.
0: Rizka saat wawancara kerja, tapi ketika selesai akhir gagal karena jazanya cuma tamat SMP. Kemudian sakit ayahnya tambah parah. Kedua orang tua Rizka menyesal karena tidak melanjutkan sekolah Rizka. Akhirnya Rizka pun menerima perjodohan dengan Bagas, anak

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar,

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

kebersamaan adalah kebersamaan.

0: dan teriak lantang untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: This is my station on RRI.
1: Stunting.
2: Stunting apa sih?
3: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Wah, ini lagi. Mau kencan?
5: Kencan opo?
4: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
5: Mau nonton jaranan.
4: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
5: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
6: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
7: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
8: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita banosa sih saratedu.
9: Jadi astoni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
10: Dimat sabelaina laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
11: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
12: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
13: Kami
14: cinta Indonesia.
15: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Guindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan, pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Guindam. Adapun arti Guindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia.

tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Lagu Hindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Igu Rindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,

Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

pasal yang ke-10. Dengan bapak, jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu, hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak, janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri, janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan, hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil.

Ini Gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Dendam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Buku Gindam yang 12 pasal, yaitu karangan kita Raja Ali Haji per tahun hijrah Nabi kita 1263 pada 3 Liku hari bulan Rajab, hari Selasa, jam pukul 5, negeri Riau, Pulau Penyengat.

Ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majelis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar, untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu berisiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali. Tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikolog klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan,
1: ya, memang anak saya ini gak terlalu pintar.
0: Atau, anak saya ini pemalu. Atau, anak saya ini minderan. Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda, Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi, akhirnya hilang kesempatan kan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? Perasaan ini sepertinya berakar dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya ngerasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan, sehingga dia bisa bantu saya memproses

Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Kork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California, San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari.
termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat, ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk malam hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

القدس.

المتكبر المتكبر

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Saudara pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi edisi hari ini.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti dialog interaktif Mutiara Pagi edisi hari Selasa ya, 26 Oktober 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Dan edisi Selasa ya, 6 Oktober 2026, kita kembali dipertemukan dengan Mutiara Pagi hari ini, dirilai juga di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis. Nah pendengar, terkadang dalam perjalanan hidup ada masa ketika hati terasa jauh. Kita mungkin masih menjalankan aktivitas seperti biasa, masih bekerja, masih berkumpul bersama keluarga. Tetapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa kosong. Ada pula saat-saat ketika kita menyadari bahwa beberapa kesalahan sudah kita lakukan. Mungkin kepada Allah, mungkin juga kepada sesama manusia. Karena taubat bukan sekedar mengucapkan istighfar. Taubat adalah keberanian hati untuk mengakui kesalahan, menyesalinya, meninggalkannya, kemudian berusaha memperbaiki diri dan kembali mendekatkan diri. Nah pendengar, pagi ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas tema saat hati menemukan jalan pulang, hakikat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pendengar bisa bergabung di line telepon kita 0761251111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811767939991. Mari kita awali perbincangan kita pagi ini. Sebelumnya kita sapa dulu, kita sudah bersama Ustadz Fadel Muhammad SHMH selaku Ketua Umum Dai Da'iyah Muda Kementerian Agama Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Sesuai tema kita, Ustadz, sebelum kita ke pendengar tentunya, mungkin sebagai pengantar, silakan, Ustadz.
2: Jadi sebagai pengantar, ya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dari itu kemarilah kepada Allah. Ya Bu, mungkin itu sedikit kata-kata untuk pagi hari ini, Bu.
0: Oke, baik. Mungkin ada tausiahnya dulu, Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan tentunya pagi ini.
2: Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Masyara muslimin jamaah RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam merupakan nikmat dari segala nikmat. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari itu mari kita gunakan umur ini, sisa-sisa hidup ini, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya dengan sungguh-sungguh. Dan salawat serta salam marilah kita kirimkan ke manusia yang paling mulia, yaitu baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita ini. Kita semua pernah salah, kita semua pernah berbuat dosa, dan tidak ada manusia yang sempurna kecuali siapakah dia, yaitu baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang membedakan seseorang hamba bukan apakah ia pernah melakukan dosa atau tidak, karena manusia memang tempatnya salah. Tapi yang membedakan seseorang ialah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita melihat, kita juga mendengar bahwa, dan kita telah mengetahui juga bahwa Umar bin Khattab begitu memusuhi Rasulullah. Tetapi ketika beliau mendengarkan adiknya membaca Al-Quran, disitulah ia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahkan kuburannya, bahkan makamnya berada di samping baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan adalah apa yang ia lakukan setelah menyadari kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jika kita sadar, maka disitulah membedakan kita. Apakah kita terus berjalan menjauh

disebut taubat. Taubat bukan sekedar bagaimana pembuka tadi, bahwa taubat bukan sekedar mengucapkan istighfar, tetapi taubat adalah ketika hati benar-benar menyadari bahwa selama ini kita telah jauh dari Allah, kemudian kita memilih untuk kembali. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan sesungguh-sungguhnya. Jamaah RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat yang sebenarnya bukan hanya di lisan, tetapi juga di hati, dan diwujudkan dengan perubahan dalam kehidupan. Terkadang kita merasa, dosa saya terlalu banyak, apakah Allah masih mau mengampuni saya? Jawabannya singkat para hadirin, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahimnya. Rahmannya Allah diberikan kepada seluruh makhluk, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Sedangkan rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Sebanyak apapun kesalahan kita, pintu taubat Allah masih terbuka selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran Quran surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa

ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak meminta kita untuk menjadi manusia yang sempurna, tetapi Allah meminta kita menjadi hamba yang mau kembali ketika melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu bagaimana

na'udzubillahi min zalik, ataupun dosa kecil na'udzubillahi min zalik, maka ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia harus penuhi rukunnya, yaitu rukun yang pertama menyesal. Yang dimana menyesal di sini bahwa ia menyesali perbuatan tersebut, kenapa ia melakukan. Yang kedua rukunnya yaitu meninggalkan maksiat tersebut. Jika maksiat tersebut ditinggalkannya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Jadi jika seseorang melakukan dosa, dia bertekad untuk tidak meninggalkannya, maka rukun tobat tadi yang ketiga ini

mengkodoknya dengan segera ataupun menggantinya dengan segera. Apabila ia berhubungan dengan manusia, apabila dia mengambil hak orang lain, maka ia wajib mengembalikannya. Apabila ia tidak ada lagi barang yang diambilnya tadi, maka ia wajib menggantinya. Dan apabila berhubungan dengan manusia tentang omongan ataupun pembicaraan ketika menyakiti hati saudara kita, maka kita harus segar meminta maaf kepadanya. Karena dari itu, itulah ketika itu terpenuhi, rukun-rukun yang terpenuhi, maka taubat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika puasa, ketika sholat kita, ketika hubungan dengan manusia terpenuhi dan rukun yang tadi terpenuhi, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalanya Allah memberikan rasa bersalah di dalam hati kita, bukan untuk menghancurkan diri kita, tapi untuk memanggil kita pulang, untuk mengingat kembali Allah Subhanahu wa ta'ala. Air mata yang jatuh ketika kita mengingat dosa mungkin bukan suatu kelemahan, tapi mungkin suatu kekuatan bagi kita. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah masih memberikan kehidupan kepada hati kita. Itu tanda bahwa Allah masih cinta kepada kita. Maka jika pagi ini ada di antara kita yang masih merasa banyak dosa atau pernah melakukan kesalahan, dari itu marilah berlari menuju Allah, marilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena maut ini ataupun kematian ini tidak datang kepada siapapun, akan datang kepada siapapun, baik yang tua maupun yang muda. Tidak memandang pangkat dan jabatan, tidak memandang rupa, tidak memandang siapapun itu, tapi ia datang, malaikat maut akan datang. Datanglah kepada Allah. Jika selama ini kita jauh

0: jalan pulang kepada Allah selalu ada. Dan ingatlah, kita tidak perlu menunggu menjadi baik untuk bertaubat. Justru dengan bertaubat kita memulai perjalanan untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu kembali kepada-Nya, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki tingkah laku kita, dan menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada presenter.
1: Baik Ustaz. Baik pendengar, silakan di line telepon kita pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama ibu apa nak, Bu?
1: Dengan Riri.
2: Bu Riri, Pak Suhaimi mengkali sama Ustaz apa, Bu?
1: Iya, Pak Suhaimi dengan Ustaz Fadel.
2: Ustaz Fadel, Tuan Syahat, Pak Ustaz Fadel. Mudah-mudahan syahat, sekeluarga, panjang umur, bunda Ziki, Pak Fadel. Ustaz.
0: Amin.
2: Pak Suhaimi mengkali sama Ustaz. Masalah taubat, Ustaz. Pertama, saya menanya, kita mengampun dosa

0: umpamanya cincin atau yang keramat-keramat. Itu didatangi Ustaz. Ada tuh Ustaz. Itu macam mana mengampunnya Ustaz? Yang syirik, itu syirik payah ngampunnya. Kalau sama manusia bisa minta maaf. Nah itu Ustaz bertanya saya. Tolong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustaz?
2: Baik Bu. Jadi izin Bapak ya, semoga Bapak selalu diberikan, sekeluarga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi izin Bapak, kalau berhubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak lain, tidak bukan, yang tadi pertama ingat rukun taubat tadi, pertama menyesal, yaitu menyesal kenapa saya berbuat hal tersebut. Yang kedua yaitu meninggalkan maksiat tersebut, seperti tadi percaya kepada cincin ataupun lainnya. Dan yang ketiga bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Jadi ketika ketiga ini terpenuhi, berhubungan langsung dengan Allah, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya tadi ada sholat yang ditinggalkan, itu wajib dikodok, wajib dibayar segera gitu Pak. Karena ini berhubungan kita dengan Allah, berhubungan hutang kita yang harus kita lunasi kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab Pak.
1: Baik. Baik pendengar, silakan di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini di 0811-7673-991. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kita pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Riri.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Pak Muiz, ini Kak Riri di Siak.
1: Pak Muiz di Siak, silakan Pak Muiz. Iya.

0: kadang-kadang ada kita berselisih paham dan bertengkar tengkar kecil. Sesudah itu kita bermaaf-maafkan, tetapi kadang-kadang sudah terlalu lama gitu, walaupun rumah kita sudah baik elok kan, masih saja kita teringat. Namun kita tidak membesi lagi kan, teringat sekali-kali apa macam itu tuh Pak, bisa menghilangkan Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gimana Ustaz? Karena antar keluarga kita, antar saudara sering terjadi seperti ini kan?
2: Iya betul.
1: Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih kepada Bapak. Doa saya juga sama. Semoga Bapak diberikan kesehatan sekeluarga. Bapak juga diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Ta'ala. Amin. Rabbal
1: Alamin. Amin.
2: Jadi izin Bapak, ini memang sering terjadi di antara sekian banyaknya manusia di dalam keluarga, bahwa terkadang kita sudah seseorang itu telah minta maaf, tapi kita masih mengingat-ingatnya. Jadi kalau pesan dari guru saya, izin Bapak, jadi pertama kita, sebelum kita mengingat kesalahan orang, kita ingat dulu kesalahan kita apa terhadap orang lain, atau kesalahan kita terhadap Allah yang pernah kita lakukan. Kita beristighfar, mohon ampun, karena jangan sampai kita memandang seseorang itu rendah. Kalau seandainya kita memandang seseorang itu rendah, maka cukup aja sifatnya yang tidak kita sukai, tapi orang yang tetap kita sukai. Karena kenapa? Karena orang tersebut merupakan umatnya, ataupun umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu aja pesan dari guru saya, banyak memperbanyak istighfar dan juga bersalawat. Insya Allah hal-hal yang buruk itu dalam pikiran kita akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Baik Pak, itu saja Pak, izin.
1: Baik, Pak Degar masih ada waktu ya untuk yang ingin bertanya bersama Ustadz pagi hari ini. Nah Ustadz, kita kan sering melakukan dosa, kadang-kadang gitu ya Ustadz ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan dosa yang sama berulang kali. Udah taubat, kemudian berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi. Dan ada juga nih Ustadz yang bilang nanti aja deh taubatnya kalau udah tua. Sekarang masih muda, masih ingin menikmati hidup. Nah ini bagaimana Islam memandang pola pikir seperti ini Ustaz?
2: Ya, izin Bu
1: ya.
2: Jadi ketika kita sering melakukan dosa hal yang sama, maka kita selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Kecuali itu dosa syirik menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi bertobat kita kepada Allah, lakukan dosa lagi, bertobat lagi, bertobat. Bukan kita selalu menyesal, kita selalu ingin meninggalkan maksiat tersebut, dan kita bertekad meninggalkan maksiat tersebut. Karena kalau apabila rukun ini terpenuhi, maka maka kita akan diampuni Allah Ta'ala. Bahkan ada suatu kisah ketika seorang pemuda yang dimana dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia sambil bersalawat. Maka ini suatu hal yang gimana gitu, antara benturan gitu. Jadi kembalilah kepada Allah ketika melakukan kesalahan, kembalilah kepada Allah dan ingatlah dan mintalah kepada Allah bahwa agar maksud tersebut tidak saya ulangi lagi. Mungkin cukup sekian Bu yang dapat saya jawab Bu.
1: Dari mana kita tahu Ustaz kalau taubat kita itu diterima?
2: Yang izin Bu, yang rukun tiga tadi Bu. Pertama taubat kita izin Bu, taubat kita diterima.
1: Iya.
2: Yang dimana kita menyesali bahwa apa yang telah kita lakukan tadi itu, kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu.
1: Iya.
2: Ada ada hati kita tuh condong mengingat Allah Ta'ala. Ketika hati kita condong mengingat Allah, maka disitulah tobat kita diterima oleh Allah Ta'ala.
1: Kalau seandainya nih Ustadz, kita dalam keadaan berantakan, hati kita berantakan, pikiran kita berantakan, kita penuh penyesalan dengan dosa-dosa yang kita buat gitu, bahkan merasa jauh sekali dengan Allah, apa nih yang harus kita lakukan pertama kali Ustaz? Apakah kita langsung sholat taubat atau bagaimana Ustaz?
2: Yang pertama kali kita tadi kembali ke rukun taubat tadi Bu, karena dosa tidak akan diampuni kalau rukun-rukun yang tadi tidak terpenuhi Bu. Apabila rukun yang terpenuhi tadi, yang ketiga tadi, maka kita akan kembali kepada Allah, akan diterima taubat kita kepada Allah, akan diterima taubat kita kepada Allah. Jadi ketika kita memenuhi rukun tadi, maka taubat kita diterima oleh Allah. Dan tentu juga kita menghindar dari lingkungan tersebut. Apabila tadi bermaksud di dalam, apabila karena lingkungan tadi, lingkungan sekitar kita, maka kita menjauh dari lingkungan sekitar kita tadi.
1: Mm-hmm, kita harus menjauh.
2: Kembali kita mengingat Allah gitu.
1: Iya, berarti kita harus menghindar dari lingkungan-lingkungan yang bikin kita jauh dari Allah ya Ustadz ya.
2: Ya benar loh.
1: Nah kalau kita sebagai orang tua nih Ustadz, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak tentang dosa, tentang taubat, supaya anak-anak lebih

pas kita diterima Allah Ta'ala, itu kita sering-seringlah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya ulangi lagi sekali, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang dimana dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebagian ulama mengatakan dibaca 1000 kali, tapi kalau kita baca per hari 1000 kali mungkin kita dengar apa enggak sempat gitu. Jadi kita baca sebanyak-banyaknya saja. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa bagian ulama mengatakan hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, jadi sering-sering membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, baik hajat kita karena dosa kita ataupun hajat kita karena ada keinginan kita yang ada di dunia ini, yang dimana Al-Hayyu tadi artinya Allah bersifat dengan sifat hidup yang tidak bermula dan tidak berakhir. Hidupnya bukan dengan roh, daging, darah, tulang. Hidup Allah tidak sama terhadap hidup makhluknya. Hidupnya adalah sifat yang tidak bermula dan tidak sifat berakhir. Jadi hidupnya Allah tidak sama terhadap makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Sedangkan Al-Qayyum adalah 3 pendapat mengenai maknanya. Yang pertama, Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Yang kedua, Allah maha kekal dan tidak pernah punah. Dan yang ketiga, maha mengatur seluruh makhluknya sesuai yang ia kehendaki. Jadi sering-seringlah kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum.

lebih sih tak tolong ibu ya harga ini karena ada pantau ke lapangan lihat panji ke lapangan di dikasih harga patokan ya jadi saya tidak mau

0: bekerja untuk anak-anak muda terbuka dengan lebar.
1: Selama Togo
0: semakin banyak kesempatan yang dapat diberikan kepada masyarakat khususnya bagi generasi muda. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru jadikan imunisasi kejar sebagai langkah memperluas perlindungan kesehatan bagi anak-anak di Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan Aryo Gunawan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mengejar target imunisasi anak selama Oktober 2026 guna memastikan seluruh anak mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pencapaian target imunisasi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan pemberian imunisasi secara lengkap dapat membantu melindungi anak dari berbagai penyakit menular maupun penyakit tertentu yang berpotensi muncul di kemudian hari. Karena itu seluruh pihak diminta berperan aktif menyukseskan program imunisasi kejar.
4: Mudah-mudahan kita semua bisa bergerak dengan aktif ya, di Kota Pekanbaru, semua yang terlibat kita kejar ini, karena namanya imunisasi kejar, memang kita harus kejarkan ini yang terlambat-terlambat, yang belum selesai juga, sehingga tuntas imunisasi kita.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan angka zero dose sebesar 50%. Namun, pemerintah Provinsi Riau berharap seluruh kabupaten kota dapat mencapai capaian

0: 100%. Ia menyebut pada 2025 Provinsi Riau telah berhasil menurunkan angka zero dose sebesar 61%. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun ini.
1: Karena tahun 2025 kita bisa menurunkan angka zero dose itu 61%. Jadi jangan sampai tahun ini kita lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi ini sudah cukup luar biasa ya. Kota Pekanbaru menjadi kabupaten kota pertama yang melakukan pencanangan di Provinsi Riau.
0: Melalui pelaksanaan imunisasi kejar tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru bersama seluruh pihak terkait diharapkan dapat mempercepat pemenuhan imunisasi anak yang belum lengkap maupun belum mendapatkan imunisasi, sehingga perlindungan kesehatan anak di Kota Pekanbaru semakin optimal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Penjualan buku fisik di Pekanbaru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi perkembangan internet dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses bacaan. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
1: Perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses bacaan menjadi salah satu tantangan bagi penjual buku fisik, terutama di tengah semakin mudahnya masyarakat mendapatkan bacaan melalui internet. Pengelola toko buku Budi, John, menyebut penjualan buku saat ini tidak seramai sebelumnya. Bahkan mahasiswa yang menjadi salah satu konsumen buku kini lebih jarang membeli buku fisik. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi penggunaan internet, perubahan kurikulum, serta situasi ekonomi. Ia mengatakan sejumlah buku yang sebelumnya banyak dicari, seperti buku kedokteran dan buku agama, ini juga mudah ditemukan dalam format digital.
2: Kedua, karena seperti ini. Jika sekarang ini kan orang belajar, tidak belajar kan tetap naik aja sekolah. Masih suatu sekarang jarang.
1: Sementara itu, salah seorang pembaca digital, Citra, mengaku lebih memilih membaca secara digital karena tidak selalu mampu membeli buku fisik. Citra lebih sering membaca novel remaja melalui platform digital termasuk webtoon, serta membaca komik melalui webtoon karena menyediakan visual.
3: Karena nggak bisa beli fisiknya, jadi harus baca di digital, di online juga.
1: Meski penjualan menurun, John menyebut toko Budi yang sudah beroperasi sejak 1985 masih bertahan hingga kini. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Akibat pasokan cabai di sejumlah pasar tradisional di Pekanbaru mengalami penurunan, harga meroket. Pedagang serta masyarakat konsumen memilih mengurangi pembelian. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
4: Pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok diantaranya Medan, Solok, dan Jawa terus menurun. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca ekstrim, mulai dari kemarau panjang hingga banjir yang menyebabkan hasil panen berkurang. Eli, pedagang, menyebutkan meski stok untuk berjualan masih tersedia, namun jumlah komoditas dari daerah pemasok terus berkurang dan harganya pun mahal. Ia pun tidak berani membeli dalam jumlah besar seperti biasanya.
5: Ada yang dari Solok, ada dari Jawa, ada dari Medan. Tapi kurang barangnya.
4: Dari semua daerah itu?
5: Iya. Yang biasanya dari Medan 3 mobil, sekarang 1 mobil. Yang biasanya Jawa 4 mobil, 2 mobil. Jadi kurang.
4: Dari mereka nggak dikasih tahu karena apa ini?
5: Ini kan karena kemarau panjang kemarin. Gagal panen pun hujan, banjir lagi. Kadang yang beli sekilo jadi seperempat aja. Nggak sanggup karena mahalnya kita. Kurang sekarang. Makanya. Kadang mengeluarkan modal sih. Nggak berani kita ngambil banyak. Karena kayak gitu. Yang biasa sekilo langsung drop. Separ.
4: Kenaikan harga juga dirasakan masyarakat konsumen, terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Salah seorang warga menyebutkan harga cabai dan beras yang terus meningkat membuat pengeluaran rumah tangga semakin sulit diatur, sehingga jumlah pembelian juga harus dikurangi.
6: Kalau saya sih tidak tolong ibu ya, harga ini tolonglah dipantau ke lapangan. Dikasih harga patokan ya. Jadi kayak tidak mungkin jadinya harga sebenarnya.
4: Masyarakat berharap pemerintah dapat mengendalikan harga bahan pokok di pasar, termasuk menetapkan harga patokan yang layak, agar kebutuhan masyarakat tetap terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.

Mendengar tiga atlet triathlon asal Kota Pekanbaru berhasil mengukir prestasi pada ajang internasional Bintan Triathlon 2026 di Lagoy Bay Area, Bintan Resort, Kepulauan Riau. Ketiganya sukses membawa pulang tiga medali, masing-masing satu medali emas dan dua medali perak dari kategori usia muda. Peran Januari ini melaporkan. Tiga atlet triathlon asal Kota

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama Bribtu Feby. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Silakan Bribtu Feby.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Feby melaporkan situasi Kamsel Tipser Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Subrantas. Yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas. Kesimpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka. Di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintas Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan kendaraan-kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan. Dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati, serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Cigunggung masih tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar jalan flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari 3 arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light, Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura. Terdapat antrian yang cukup padat. Sementara yang arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Utambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipsar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Bripto Febi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih untuk Bripto Febi ya, yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Riau.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Telantas Polda Riau.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di pagi hari ini di Riau Pagi. Dan saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Selasa 6 Oktober 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa kita memiliki program istana kita, sedang menyesuaikan program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudi Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi dari sini